Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Begitu banyak hal dan perkara yang kau lakukan bagi kami dalam doa-doa yang kami naikkan kepadamu.

Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka.

dalam suka maupun duka, kami mau berjalan bersamamu.

hanya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kenyataan pahit. Kenyataan pahit adalah kenyataan yang sangat ingin Anda hindari. Suatu kenyataan ketika hidupmu tidak terkendali dan yang sangat mengganggu lebih dari apapun adalah Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ketika kenyataan yang pahit ini menghampiri pemazmur, ia menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Yang digambarkannya adalah kesulitan besar. Gunung-gunung bergoncang dan runtuh ke dalam laut, mungkin karena gempa bumi. Tetapi, pengaruhnya sama dengan ketika Anda mendengar seorang dokter berkata, kami telah melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelamatkan anak Anda. Tetapi sayang, atau mendengar pasangan Anda yang Anda harapkan menikmati masa tua bersama, berkata, aku tidak mencintaimu. Tidak bisa, dan aku lelah berpura-pura. Aku ingin bercerai. Kenyataan yang pahit itu sangat menghancurkan. Kehancuran yang menyakitkan. Rasanya saya tidak perlu melukiskannya. Anda pasti mengetahuinya. Anda sudah pernah mengalaminya. Namun yang Anda perlukan adalah dorongan semangat untuk menjadikan Tuhan kekuatan dan pertolongan di masa-masa sulit. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan sekarang. Seseorang pernah berkata demikian kepada saya. Saya tidak cukup rohani dan saya tidak ingin dia menolong saya sekarang. Mungkin ia belum mencapai kenyataan yang paling pahit. Saat terjadi longsor, Anda tidak akan membuang waktu untuk menempelkan foto di dinding. Atau Anda tidak akan membuang waktu untuk menanam bunga saat banjir datang. Begitu Anda merasakan adanya bahaya, Anda secepatnya menyingkir, Anda bertindak. Tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan lukisan dalam sebuah gedung yang sedang terbakar. Orang yang selamat dari kapal karam tidak akan pernah memperhatikan penampilan dan bajunya ketika mereka sedang terapung di perairan dalam. Mereka akan merengkuh apapun yang dapat membuat mereka tetap terapung, bukan? Apa yang akan saya katakan kedengarannya keras, tetapi ini benar. Kadangkala, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kenyataan pahit agar kita berhenti bermain dan berfokus kepadanya. Kita menjadi putus asa agar kita mengizinkan dia untuk menolong kita. Sepanjang kita masih mempunyai sesuatu untuk berpegangan, kita akan terus menolak untuk diselamatkan. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda sudah gagal, kecuali mendapat pertolongan, maka Anda akan menyadari bahwa Anda sudah mengenyampingkan Tuhan dari hidup Anda dan Anda akan mengizinkannya melakukan apa saja yang dapat ia lakukan. Percaya diri adalah karakter yang terpuji, namun jika sudah menghadapi kenyataan pahit, ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, pada hari yang sulit ia akan menyelamatkanku dalam pondoknya, ia akan menyembunyikanku dalam persembunyian di kemahnya, dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur pasal 27 ayat 5. Saat dunianya hancur karena peperangan dan perselisihan, Nahum menulis, Tuhan itu baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Selama 60 detik, renungkanlah kalimat itu. Pertama ia berkata, Tuhan itu baik. Dapatkah Anda menerima perkataan itu? Mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Mungkin ia mengizinkannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penolong dalam kesesakan, Anda dapat menjangkau pertolongannya. Ketika kenyataan pahit menimpa Anda, berlarilah kepada Tuhan dan raihlah kebaikannya. Saat Anda mencari Tuhan, dan terus mencarinya dengan segenap hati, Anda akan menemukannya, dan bila Anda melakukannya, kenyataan pahit itu bisa Anda atasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Inkarnasi. Saat komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949, dua misionaris tertinggal di sana, Rudolf Posar dan Arnold Lissaman. Keduanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Tiongkok adalah negara yang luas, hampir sama luasnya dengan Amerika Serikat. Sekitar 6.000

1.500 km dari timur ke barat dan 3.200 km dari utara ke selatan. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa di bagian utara Tiongkok menjadi sangat dingin saat angin Siberia bertiup dari utara. Saat bulan demi bulan berlalu, keduanya segera menyadari bahwa mereka akan melewatkan hari Natal sendirian dan tanpa keluarga mereka. Dilarang untuk berbicara satu sama lain, keduanya duduk di dalam sel penjara yang dingin selagi hari Natal tiba. Menggigil karena kedinginan, pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan-kenangan Natal yang lalu, kehangatan bersama keluarga, atau untuk tidak membicarakan pemikiran mereka saat makan malam Natal yang tidak akan menjadi keberuntungan mereka pada Natal kali ini. Saat mereka duduk di sana, perasaan putus asa nampaknya telah melingkupi mereka. Arnolis mulai bermain dengan potongan-potongan jerami di lantai penjara. Ia mulai menyusun huruf-huruf. Immanuel. Keduanya melihat Immanuel, salah satu nama yang diberikan kepada Kristus yang berarti Allah beserta kita. Dan perlahan-lahan, oleh karena pernyataan mereka sendiri, kenyataan yang baru saja ditulis Arnolis mulai dipahami. Allah beserta kita. Kelamnya penjara hilang, dan realita akan makna Natal yang sesungguhnya dirasakan. 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan memberikan suatu tanda kepada Ahaz dengan berfirman, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23 mengutip ayat dari Yesaya, menyebutkan kelahiran Yesus sebagai pengenapan perkataan Yesaya. Namun, apa maknanya di dalam dunia kita? Dunia yang penuh dengan pesawat jet supersonik, bangunan-bangunan ajaib, kalkulator sebesar kartu kredit, dan komputer. Ketika Rasul Yohanes mengambil pena dan perkamen untuk mencatat kelahiran Yesus, ia menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Para ahli teologi menyebutnya inkarnasi. Namun secara sederhana berarti Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Menyaksikan dunia dengan segala penderitaan dan konfliknya, kita begitu perlu untuk menemukan makna inkarnasi ini. Seperti halnya Bosshard dan Heman, banyak orang yang terpenjara pada saat ini, bukan oleh jeruji baja penjara, melainkan tertawan oleh penderitaan manusia. Rasa bersalah dari nurani yang bergumul, keterbatasan dan kegagalan mereka. Terikat oleh ketidaktahuan, rasa takut, tahayul atau semata-mata dosa, mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami. Inkarnasi ini artinya bahwa Allah mengerti dan peduli. Pada satu kesempatan, seorang Kristen sedang membagikan imannya kepada seseorang beragama Hindu yang tidak dapat memahami fakta bahwa Allah telah menjadi manusia. Saat keduanya berbincang, orang Kristen ini melihat ke bawah dan memperhatikan seekor semut berjalan di trotoar. Dengan membungkuk, ia berkata, seandainya saya dapat mengecilkan diri saya sebesar ukuran semut dan dapat menyingkirkan kekuatan manusia saya serta dapat hidup di dalam tubuh seekor semut, barulah kemudian saya dapat sungguh-sungguh memahami dunia semut. Dan itulah persisnya yang Yesus perbuat. Ya, kata orang yang beragama Hindu, agar dapat memahami, seseorang harus menjadi orang lainnya. Dan itulah persisnya makna inkarnasi Allah. Allah begitu peduli sehingga ia mengizinkan anaknya untuk mengenakan tubuh manusia, untuk menderita sebagaimana kita menderita, untuk mengalami apa yang kita alami, dan akhirnya untuk memberikan nyawanya menggantikan kita sehingga kita dapat berdiam di dalam hadiratnya selama-lamanya. Ya, Sang Firman, Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, yes!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu yang tentunya penuh keceriaan, karena ini tepat di 28 Januari 2017 untuk Anda yang merayakannya, yaitu di merayakan hari Tahun Baru Imlek. Selamat Tahun Baru Imlek untuk Anda yang merayakannya. Gongsi Facai ya. Selang sekali kita kembali lagi bersama di Parenting with Heart, hasil kerjasama Radio Heartland dan juga Yayasan Booster Emas. Tema yang menarik pagi hari ini yaitu mengenali depresi pada remaja. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Gena Sitomiang MA Counseling, CLC, narasumber parenting Booster Emas, konselor anak dan remaja yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Gena.
1: Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi Heart Listener dimanapun iya, berada.
0: Dengan Virji ya Bu.
1: Oh iya,
0: iya
1: Ibu Virji
0: ya. Ya.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa. Apa kabar nih Bu Gena?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Baik
0: ya. Iya. Terima kasih sudah hadir ya Bu Gena ya pagi hari ini. Senang banget nih bisa kita ketemu. Berarti yeah, saya akan ilmu saya akan bertambah lagi.
1: Oh iya.
0: Iya pasti. Iya, ini tema yang menarik ya, dan juga menjadi bisa menjadi sebuah permasalahan juga, dan PR juga tugas orang tua nih ya, menghadapi remaja-remajanya nih, apalagi dengan masalah depresi ini ya. Apa yang melatar belakangi sebelum saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama gitu ya, mengenai apa itu depresi dan ya yang menjadi background dari tema kita mengenali depresi pada remaja, Ibu Gena.
1: Iya, Bu Virji, saat ini untuk menjadi remaja aja tuh nggak gampang ya, remaja saat ini dengan ya, perkembangan yang begitu pesat ya, perubahan yang banyak ya. Jadi kalau dahulu kan remaja ya, kalau kita ingat waktu kita remaja nih,
0: iya,
1: Bu Virji.
0: Iya, itu saya remaja.
1: Kita tuh pasti sensitif untuk hal-hal seperti konsep diri, penampilan, terus kita mulai lebih dekat kepada teman-teman ya, daripada dengan keluarga gitu ya. Dan kita sangat tinggi untuk rasa bersaing untuk mendapatkan nilai atau prestasi ya, yeah, di sekolah gitu ya. Dan juga kesulitan lagi tentang bagaimana apa pemakaian obat-obatan ya, di lingkungan mungkin ada teman-teman atau selain drug juga alkohol gitu, udah mulai, belum lagi masalah seksual ya. Nah saat ini bukan hanya itu aja, tapi dengan adanya perubahan budaya dan sosial ya, seperti sekarang perkembangan sosial media ya, yeah, itu lebih membuat kondisi remaja makin sulit, semakin banyak stres pada remaja, yeah, ya. Nah, sementara remaja ini tidak mengetahui bagaimana sih caranya untuk melegakan perasaan mereka dari stres-stres tersebut, gitu ya. Yeah. Dan orang tua juga tidak bisa mengenali perilaku-perilaku perubahan-perubahan yang ada pada remajanya. Nah, yang membahayakan depresi ini bisa berakhir dengan rasa yang karena depresi ini kan rasa ketidakberdayaan ya, tidak merasa tidak berharga, pesimis. Nah, itu bisa berakhir dengan bunuh diri ya, mengakhiri hidupnya.
0: Waduh,
1: iya. Nah, saat ini tuh angka bunuh diri tiap hari makin meningkat.
0: Makin meningkat.
1: Iya, kalau ya, kita lihat juga berita-beritanya ya.
0: Iya.
1: Dan kelompok usia yang paling banyak bunuh diri adalah kelompok remaja.
0: Wah.
1: Iya. Iya. Nah, untuk itu pada saat ini kita Parenting with Heart yang bekerja sama Yayasan Booster Emas, kita mau memberikan informasi sehingga orang tua bisa memperhatikan dengan mengetahui gejala, orang tua bisa memperhatikan perubahan perilaku serta emosional yang dialami oleh anaknya sehingga tidak mengakibatkan keparahan, bisa iya, lebih diketahui dini, artinya bisa diantisipasi cepat sehingga tidak menjadi lebih parah. Gitu, Bu Firdy.
0: Nah, ya, untuk bisa dilakukan langkah-langkahnya gitu ya,
1: ya,
0: agar orang tua juga bisa bisa tahu gitu ya, menjadi sensitif dan perlu juga mengetahui apa itu yang dinamakan depresi. Dan bicara masalah remaja ini memang dalam masa perkembangannya seperti yang Ibu Gena bilang, menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan tidak menutup kemungkinan, dan yang paling membahayakan yaitu depresi, munculnya keinginan sampai bisa bunuh diri. Nah, biar lebih jelas nih Bu Gena ya, apa ya sih yang dimaksud dengan depresi? Apa itu depresi?
1: Ya, Mbak Firdy, depresi itu gangguan suasana hati atau sering kita sebut mood ya, gangguan mood. Nah, tapi memang sebelum saya masuk ke apa itu depresi ya, definisi ya, di depresi, memang saat ini ya, kalau dulu kan depresi itu untuk masyarakat masyarakat belum bisa menerima sebagai suatu bagian dari penyakit fisik ya, seperti mungkin flu ya gitu ya, atau penyakit-penyakit lainnya, kita masih bisa menerima atau bisa mencari bantuan atau bisa menyampaikan kepada keluarga. Tapi kalau depresi ini yang sudah baik ya saat ini adalah sudah bisa diterima ya sebagai penyakit, tapi memang masih ada stigma bahwa depresi itu aib. Jadi sehingga seringkali yang mencari pertolongan ya, datang ke psikiater, psikolog ataupun ke konselor, itu adalah kondisi yang sudah kronis ya. Sudah kronis. Karena mungkin itu tadi ya, stigma di masyarakat masih memiliki suatu pemahaman bahwa depresi itu aib, depresi itu adalah gangguan pada diri orang tersebut, ada masalah pada orang tersebut, gangguan karena karakternya atau mungkin cara-cara pemikiran gitu ya. Dan itu buat keluarga menjadi aib, sehingga pemahaman ini membuat kondisi keparahan makin menjadi bagi penderita. Nah, kalau kita tahu apa itu depresi, itu akan lebih baik untuk kita lebih cepat untuk mencari pertolongan, mengantisipasi sehingga kondisi keparahan ini tidak makin lagi gitu ya, Mbak. Jadi depresi ini tadi gangguan mood, gangguan suasana hati ya. Nah, kalau kita kan kadang kalau emang lagi sedih, kita tuh bisa merasa depres gitu ya. Itu bukan sesuatu yang abnormal ya. Dan kalau kita senang, kita menjadi happy gitu ya, itu kan yang normal seperti itu.
0: Jadi setiap orang bisa mengalami itu ya?
1: Bisa mengalami, depresi ini bisa dialami oleh siapa aja dan segala umur. Untuk segala umur. Dan kita juga sering mengalami ketika kita merasa kesedihan atau kehilangan orang kita cintai, kita akan merasa depres gitu ya. Nah, tapi kalau yang depresi ini yang major, yang berat adalah ini sudah menetap. Jadi nanti kita akan lihat gejala-gejalanya ya, berdasarkan manual book dari gangguan mental, kesehatan mental. Kita ada buku pintar istilahnya, DSM. Itu apa aja, dari 9 gangguan, dari 9 gejala, harus ada 5 gejala yang ada pada orang tersebut, baru kita menyatakan dia mengalami major depresi berat. Nah, kalau yang ringan-ringan sih sering ya, itu. Nah, tapi apakah ini depresi atau tidak, kita harus lihat lagi tadi itu gejala-gejalanya ya. Jadi perasaan sedih ini, depresi, bukanlah yang apa, kalau kita mengalami tekanan itu masih normal kalau kita merasa depresi. Tapi kalau orang gangguan mood ini, baik senang maupun tekanan, dia tetap gitu ya, perasaan yang pesimis, merasa tidak tadi ya, tidak berharga, terus putus asa ya, apalagi kan remaja-remaja sekarang nih ya, tadi itu ya, dia kesulitannya sangat kompleks gitu dalam masa perkembangannya. Tadi masalah misalnya dalam penampilan fisik aja tuh, dia bisa merasa teman-temannya tuh tidak mau berteman dengan dia karena dia bukan termasuk kategori cantik misalnya gitu. Padahal sebenarnya ada pemikiran-pemikiran yang sudah terdistorsi yang mengakibatkan berpengaruh kepada emosi dan perilaku. Nah, ini sifatnya menetap. Kalau biasanya bisa lebih dari 2 minggu, dan itu gejalanya setiap hari. Ya, gitu.
0: Ini ada perbedaan nggak ya untuk laki-laki dan perempuan?
1: Ya, biasanya perempuan itu lebih dua kali lebih lipat. Tapi ini memang karena riset memang perempuan lebih datanya dia lebih apa ya? Dari waktu riset banyak yang mengembalikan data, jadi sehingga hasilnya bahwa perempuan itu lebih rentan, lebih banyak daripada laki-laki, dua kali lebih banyak daripada laki-laki. Karena memang perempuan itu lebih bergantung, terus juga suasana hati pada saat itu ya, pramenstruasi sindrom itu kan ada, kita kenal PMS ya gitu ya. Dan lebih apa ya, suasana hatinya tuh lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Kalau laki-laki tuh lebih cepat untuk bisa merubah situasi hatinya gitu loh, lebih cepat mengalihkan, kemampuan mengalihkan itu, keterampilan mengalihkan itu lebih baik daripada perempuan. Sehingga mengapa perempuan itu lebih dua kali lipat lebih banyak daripada pria.
0: Double gitu ya.
1: Iya.
0: Ini apakah bisa dikatakan bahwa perempuan itu lebih gampang mudah sedih seperti itu, Bu?
1: Tapi memang depresi ini sangat kompleks ya, dan hetero ya. Jadi kita nggak bisa karena bisa aja gampang sedih, tapi ini mengakibatkan depresi atau tidak, nah itu yang kita harus lihat.
0: Nah, supaya Anda bisa mengenali apa yang Anda bisa lihat dari remaja Anda, perlu kita ketahui nih ya, Ibu Gerna, silakan ya. Untuk ciri-ciri dari depresi, ciri-ciri yang diagnostik itu dari depresi.
1: Iya, apa sih ya faktor-faktor yang bisa kita bisa menyimpulkan, mendiagnosa bahwa kita atau anak kita, anak remaja kita itu mengalami depresi ya. Kalau penyakit flu kan kita nggak bisa hindari ya, karena itu kan ada virus sekitar kita, bagaimana imun kita gitu ya. Nah tapi kalau depresi ini kita bisa sebenarnya menghindari. Jadi kalau kita tahu ya apa gejalanya, terus apa pemicunya, penyebabnya, kita bisa membuat hidup kita itu bisa lebih seimbang. Jadi bisa mengurangi hal-hal yang bisa memicu ya. Nah tadi Mbak Desi bilang, Mbak Virji bilang tadi apakah menyadari atau tidak remaja ya. Nah sebenarnya dia sih kalau ada sesuatu yang berubah dalam diri dia tuh dia menyadari gitu, tapi tidak tahu apakah itu depresi atau apakah itu karena moodnya lagi atau remaja sekarang itu istilahnya galau gitu ya. Nah ciri-cirinya ada 9 ya, berdasarkan buku manual kesehatan mental DSM. Ya, mood yang depresi itu hampir sepanjang hari, jadi bukan hanya kadang ada kadang hilang ya. Kalau tadi saya bilang normal itu ya, kita ketika mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat kita hargai, apa sih, kita sangat sayangi gitu, atau mungkin ya bukan hanya seseorang tapi misalnya benda-benda gitu ya, kita pasti aduh sedih nih, handphone ya kecopetan misalnya gitu ya, tapi setelah itu kan kita akan mood kita sudah berubah gitu ya,
0: nggak ada yang senang ya,
1: nggak ada yang senang asik gitu ya, handphone saya hilang gitu, pasti kita aduh handphone saya hilang gitu ya. Setelah itu kan kita akan mood kita, suasana hati kita bisa mudah beralih lagi gitu ya. Kalau yang depresi ini moodnya itu hampir sepanjang hari ya, dia mood yang sangat low gitu ya, sangat rendah ya, dia mudah tersinggung kalau pada anak remaja tuh ya. Bahkan kita bisa lihat anak yang tadinya nggak bermasalah tuh tiba-tiba bisa sering berkelahi karena mudah tersinggung kan, atau bisa memukul gitu. Padahal dia sebelum-sebelumnya tuh bukan anak yang kita lihat suka

0: ya. Terus
1: kayaknya kesannya jadi kayak malas gitu ya.
0: Kesannya kayak malas gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat apakah memang anak kita sebelumnya memang suka tidur atau memang ya ada sesuatu, kembali lagi ya, orang tua harus mengenali perilaku. Nah, terus kehilangan ini jadi selera tidak selera makan, bisa kehilangan atau pertambahan berat badan. Jadi banyak makan atau justru tidak selera makan. Nah, ini juga enggak hanya sesekali tapi jadi menetap ya, hampir tiap hari gitu ya. Dan dia mengalami insomnia atau justru hipersomnia. Jadi tidak bisa tidur atau justru berlebihan tidur terus. Jadi ini tergantung gimana masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada orang memang yang stres enggak bisa tidur, ada yang stres malah tidur, lebih tidur banyak tidur. Ya? Nah, kegelisahan yang berlebihan ya. Nah, dia sedikit-sedikit cemas gitu ya, membuat jadi lambat gerakan respon-respon dia. Nah, ini juga setiap hari. Nah, ada perasaan lelah ya, sedikit-sedikit capek gitu ya. Nggak bersemangat lah pokoknya. Kita tahu dia anak yang bersemangat, suka bantu, suka pergi ke sini ya, ke sana, tapi tiba-tiba dia aduh enggak capek gitu ya, dia kehilangan energi, dia enggak bersemangat.
1: Virgi yang dulu mana nih, Virgi yang semangat.
0: Virgi
1: misalnya namanya Virgi gitu.
0: Iya Virgi. Oke. Okay. Nah, perasaan ini tadi tidak berharga ya, tapi dia pada tempat yang salah ya. Jadi sedikit-sedikit aduh saya enggak bisa gitu ya. Saya bukan orang yang begitu pintar bicara atau gimana. Udah deh, jangan saya gitu ya. Rasa bersalah aduh kayaknya ini semuanya mungkin karena saya nih ya. Mungkin dia merasa bahwa perpisahan orang tuanya kayaknya karena saya deh gitu ya. Jadi perasaan-perasaan ini yang tidak pada tempatnya dan tidak proporsional ya. Dan ini terjadi setiap hari ya, enggak hanya pada situasi-situasi tertentu gitu. Dan kemudian sulit berkonsentrasi ya. Sulit konsentrasi sehingga remaja-remaja yang mengalami depresi ini karena tadi ya beberapa yang tadi 8 ke atas itu menyebabkan dia kan mungkin jadi terus nggak bisa berkonsentrasi, ini membuat dia lebih jadi malas ke sekolah. Nah, ini kadang yang kalau kita tidak mengerti perubahan-perubahan perilaku ini pada remaja itu membuat jadi, makanya tadi saya bilang memperparah karena udah mulai dia tidak mau sekolah. Sementara kan harus sekolah ya. Gitu. Nah, terus pikiran yang muncul berulang-ulang tentang kematian. Nah, ini yang terakhir ya. Ada keinginan untuk percobaan untuk mencoba bunuh diri ya. Nah, ini kita harus minimal 5 dari 9 ini. Kalau ada 5 itu sudah terdiagnosa mengalami depresi major ya, berat ya.
1: Seperti itu ya. Kalau berkurangnya sedikit kembali nih ya, masalah kemampuan untuk berkonsentrasi ini termasuk berkomunikasi, misalnya diajak bicara gitu.
0: Iya, jadi kalau orang depresi enggak nyambung.
1: Oh, enggak nyambung. Dia kita tanya. Dia menjawab.
0: Menjawab tapi enggak nyambung.
1: Oh, enggak nyambung ya.
0: Iya. Tidak sesuai dengan apa yang kita tanya gitu. Misalnya kamu lama enggak? Kamu lama perginya. Ya nanti kalau kamu balik ke sini saya udah gak

0: ada beberapa gejala membuat dia jadi stres karena dia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa konsentrasi, akhirnya kan sulit untuk mengikuti pelajaran. Akhirnya dia tambah lagi tuh bebannya. Mm-hmm. Jadi nilai-nilainya lagi turun, yeah, kan? Mm-hmm. Karena memang enggak ada motivasi untuk belajar. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya orang tua bisa mengenali gejala-gejala ini dan perubahan perilaku pada anak, kan bisa mengantisipasi, memberitahu ya. Mm-hmm. Dan bisa mencari pertolongan gitu sehingga tidak stres atau tekanannya tidak mm-hmm. bertambah dan akhirnya membuat lebih parah lagi kondisi remaja ini.
1: Ya betul ya. Begana. Tentunya mm-hmm. juga heart disorder ada faktor penyebab dari gangguan depresi ini ya.
0: Iya, faktor-faktor penyebab depresi ini adalah satu ya, faktor-faktor biologis ya. Mm-hmm. Jadi depresi ini juga ada kecenderungan genetik ya, menurun keturunan.
1: Oh, keturunan.
0: Iya, biasanya kalau semakin dekat relasi itu kecenderungannya sekitar 5%. Misalnya ibunya mengalami depresi, pernah mengalami depresi, itu anaknya bisa ada kecenderungan bisa mengalami depresi gitu ya. Nah, kecenderungan genetik ini jadi kita harus lihat atau ketika remaja kita atau kita mungkin ada teman atau keluarga yang menderita depresi, kita lihat apakah ada keluarga yang pernah mengalami depresi, mungkin kakek neneknya atau tante omnya atau orang tuanya, papa mamanya ya. Dan ini juga adanya gangguan pada fungsi neurotransmitter. Neurotransmitter itu cairan otak atau zat kimia otak. Jadi ibarat mobil itu nggak bisa bergerak tanpa bensin. Nah begitu juga dengan otak kita ya.
1: Jadi
0: kalau
1: ini
0: tidak
1: bensinnya
0: ada
1: otak ya?
0: Iya.
1: Ada bensinnya ya?
0: Iya. Nah ini salah satu sebab. Jadi kalau misalnya kenapa kita makanya tidak boleh terlalu lama menyimpan kemarahan. Karena kemarahan itu akan mengurangi zat kimia cairan otak kita. Itu namanya serotonin.
1: Okay.
0: Nah, kalau depresi itu ada serotonin dan norepinefrin itu.
1: Suka dengar saya, pernah dengar gitu.
0: Iya. Iya. Iya, atau dopamin ya, kalau bipolar dopamin, skizofrenia dopamin, itu cairan-cairan otak ya. Nah, ini terganggu. Jadi neurotransmitter itu kan dia neuron yang menyampaikan pesan. Satu neuron itu mengalami gangguan ya. Nah, juga ada juga memang kelainan pada struktur otak. Nah, yang semuanya ini berhubungan dengan mengatur mood seseorang.
1: Oh,
0: yang fungsinya gitu ya. Nah, juga ada juga keterlibatan sistem endokrin yang memungkinkan dalam kondisi mood gitu. Nah, kedua adalah faktor-faktor sosial lingkungan. Tadi misalnya sekolah ya. Ini makanya tadi itu ya, bisa seperti suatu siklus, mana stres duluan, mana depresi duluan gitu ya. Kita harus lihat dari kasus per kasus. Nah, misalnya anak yang kita lihat nih, waktu anak kita mengalami tadi ya gejala-gejala di atas itu, perubahan-perubahan itu pada perilakunya, kita lihat nih sekarang di sekolah gimana nih kelompok teman, temannya gimana gitu, apakah teman-temannya menerima dia, apakah menolak gitu ya. Terus lihat pelajaran sekolah, nah apakah dia baik-baik aja, artinya tidak terlalu sukar dia bisa mengikuti ya, atau mungkin tidak terlalu mudah ya, pokoknya bisa gitu ya anak kita mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, juga guru ya, mana adakah guru-guru yang mungkin yang tidak disukai, atau yang guru-guru yang menyukai anak kita gitu. Terus apa sih yang paling ditakutkan di sekolah? Nah, kita lihat ya apa yang tidak disukai di sekolah dan apa yang disukai tadi ya, ditakutkan, tidak disukai dan disukai di sekolah. Nah, ini kan kalau saya menghadapi klien gitu ya, klien-klien saya yang mengalami gangguan mental ini, itu dia bilang bahwa tadi ya saya bilang dia punya suatu, memang ini kita lihat lagi nanti ya bagaimana ini bisa terjadi berubah ke perilaku ya, memang dari pemikiran yang salah gitu, pemikiran yang salah. Misalnya dia bilang bahwa dia tuh kurang menarik gitu ya, kurang menarik, terus situasinya itu
1: si anak itu kurang menarik,
0: dia merasa dia pemikirannya dia tuh dia kurang menarik gitu ya, kurang menarik sehingga teman-temannya tidak mau berteman, ya ditolak, ya. Mungkin sebenarnya kondisinya nggak seperti itu ya. Bahwa okay, mungkin ada beberapa hal mungkin ya masalah minat kali ya, nggak sesuai dengan minatnya, nggak sama kan. Kadang temenan itu kan sesuai minat, ya kan, minat yang sama. Terus apalagi ada kecenderungan-kecenderungan mungkin domisili yang sama gitu ya.
1: Ada kesamaan-kesamaan.
0: Biasanya kita cari teman kan ada kesamaan-kesamaan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu dia temannya menolak, dia merasa bahwa dia tidak menarik gitu ya. Nah, perilakunya itu nanti ya yang menjadikan dia apa ya, jadi menarik diri justru gitu, mengisolasi diri gitu. Nah, ini yang kita lihat nih.

0: kira-kira kenapa sih gitu ya anak kita kok tiba-tiba dia menarik diri, atau memang anak kita memang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi di dalam hal sosial gitu. Ya, selain itu juga sehubungan dengan keluarga, bagaimana parenting style kita, pola asuh kita bagaimana, apakah kita otoriter, dominan kah, apa kita permisif, semua serba boleh gitu. Ya, nah kita lihat cara-cara ini semuanya mempengaruhi. Nah terus kita juga lihat apakah di keluarga ada pemakai alkohol, obat-obatan ya, dan sampai seberapa jauh. Ini kan bisa mempengaruhi juga kondisi apa mental anak ya, dengan hidup dengan orang tua yang suka memakai alkohol atau obat-obatan kepada perkembangan mentalnya ya. Nah, apakah dia masih tinggal dengan kedua orang tuanya ya? Nah, bagaimana orang tua mengatasi kemarahan ya, karena ini nanti salah satu penyebab depresi juga ini kan sehubungan dengan kemarahan ya, gitu. Nah, ini faktor-faktor behavioral ya, perilaku. Nah, kurangnya reinforcement, jadi biasanya
1: maksudnya
0: biasanya gini, penguat kan reinforcement. Nah, biasanya nih kalau kita udah tahu anak kita mengalami sesuatu perubahan perilaku ya, tuh kita udah tahu nih depresi, tuh orang tuh malah justru membebaskan dia segala tanggung jawab. Nah, ini yang membuat dia dalam situasi seperti tidak berharga, tidak berguna.
1: Maksudnya
0: nah,
1: orang tua
0: itu jadi justru membebaskan dia dari tanggung jawab, contohnya gitu. Jadi ya udah biarin aja lah orang dia lagi mengalami gangguan gitu. Padahal sebenarnya kalau memang
1: dimaklumi.
0: Nah, ini adalah baik kalau kita tetap memberikan dia suatu aktivitas gitu, misalnya kayak waktu klien saya karena udah gak bisa sekolah ya, karena kondisinya memang parah gitu ya, tidak bisa ngikutin sekolah, di rumah saya bilang tetap harus dikasih aktivitas
1: ya.
0: Karena dia kondisi
1: sesuai dengan kesukaannya dia. Sebelumnya misal dia sukanya apa namanya, baca gitu ya.
0: Boleh, atau ya melibatkan di dalam pekerjaan rumah tangga. Kalau klien saya misalnya saya minta dia untuk nyuci piring gitu. Bu Gerna gitu. Nah, ini sangat menolong. Jadi kita nggak membuat dia semakin reinforcement semakin berkurang, akhirnya semakin terisolasi dengan kondisi depresinya.
1: Karena
0: gitu ya.
1: Karena tidak ada aktivitas ya.
0: Iya. Dan terus adanya interaktif yang negatif dengan orang lain itu. Iya. Okay. Jadi karena dia pemikiran negatif, otomatis dia behavioralnya, perilakunya jadi negatif kan. Jadi sepertinya teman-temannya itu tidak menyukai dia itu karena saya tidak menarik gitu ya. Atau saya tidak pintar, bisa begitu. Nah, padahal sebenarnya mungkin kurang usaha aja, kurang berjuang gitu. Atau misalnya dia dapat nilai jelek gitu ya. Dia karena punya pemikiran yang terdistorsi ya, rusak gitu, pemikiran yang salah, yang negatif. Dia pikir karena dia tidak pintar ya, akhirnya dia dapat nilai jelek. Aduh, saya memang gak, saya udah belajar, udah susah-susah gitu ya, tapi saya tetap nilai jelek. Udah deh, saya lebih baik gak usah belajar gitu. Jadi akhirnya dia kan merasa tidak berharga, dia tidak akhirnya berputus asa, akhirnya ya itu tadi lebih senang tidur misalnya gitu, atau bahkan sulit tidur dan lain sebagainya, gejala-gejala di atas gitu ya. Nah, faktor emosional ya tadi ya.
1: Iya.
0: Perilaku tadi itu ya, dia punya interaksi yang negatif, terus reinforcement, terus kalau emosional itu dan kognitif, emosional tuh kemarahan diarahkan ke dalam. Jadi dia tidak mengerti mengapa dia marah dan bagaimana harus mengelola kemarahan itu. Nah, ini makanya kita orang tua kalau kita tahu penyebab-penyebabnya, kita perlu memberikan skill anak kita ya, bagaimana dia mengenal keberadaan dia, terus mengapa dia marah dan bagaimana dia mengeluarkan kemarahan itu dengan cara yang tepat gitu ya.
1: Skill kemarahan ya.
0: Komunikasi gitu ya, skill komunikasi, atau ya skill anger management kan ada ya mengelola kemarahan itu ada. Nah, juga kesulitan emosional dalam melakukan coping. Jadi dia susah beralih gitu ya. Dia senang dengan kondisi kesedihannya. Nah, tadi kenapa makanya wanita lebih rentan, karena kemampuan coping ini lebih pria tuh lebih skillnya lebih baik daripada wanita gitu. Dan emang wanita itu lebih menginternalisasi stresnya itu, sesedihannya, dibanding pria ya. Nah, kurangnya makna atau tujuan di dalam kehidupan secara emosi, jadi bisa dia merasa ya kurang makna hidup ini, buat apa sih belajar susah-susah gitu ya. Nah, cara berpikir yang terdistorsi dari keyakinan-keyakinan negatif mengenai dirinya gitu. Jadi memang kita juga harus mengajarkan atau memberikan nilai-nilai sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita dari sejak dini ya, untuk dia bisa dalam hal mengambil sikap atau keputusan itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua, nilai-nilai keyakinan kebenaran yang diyakini oleh orang tua atau keluarga. Jadi bagaimana ketika orang lain marah gitu ya dengan kita, itu kan ada kalau terdistorsi itu kan dia merasa bahwa orang itu marah mungkin ya itu ya karena saya nggak pinter, karena saya nggak kurang menarik begitu loh. Nah, atau bagaimana menghadapi kegagalan, ya, itu kan akan bagaimana meresponi itu kan berdasarkan nilai-nilai yang boleh nggak sih orang tuh gagal? Ada orang merasa dari kecil dia sukses-sukses aja loh tuh, dia udah tempat kerja, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia merasa jadi nggak berguna, akhirnya menarik diri dari segala kegiatan, tidak bersemangat, banyak tidur atau kurang tidur, akhirnya itu depresi ya. Nah ini juga ada pandangan-pandangan negatif tentang diri sendiri tadi itu ya. Jadi dia sebagai tidak berharga, penuh kekurangan ya, tidak dicintai, kurang memiliki keterampilan gitu ya, kurang memiliki keterampilan untuk mencapai kebahagiaan, maksudnya itu tadi ya, bagaimana dalam mengelola kemarahan dan bagaimana skill untuk karakter yang fleksibel, gimana sih gitu ya, nggak kaku-kaku banget, nggak serius-serius banget gitu ya. Ya udah, kenapa sih kalau nilai sekali-sekali jelek kenapa gitu ya, terus kenapa kalau sekali-sekali teman kita nggak main sama kita gitu ya, kalau yang terlalu serius itu kan sampai dipikirin gitu ya. Akhirnya itu menambah emosi yang tadi negatif, akhirnya keluarlah ke dalam bentuk perilaku ya. Nah jadi juga ke lingkungan ya, tadi keluarga udah, sekolah ya, terus secara kognitif, secara emosi, sekarang lingkungan.
1: Nah ini pengaruhnya ya.
0: Iya. Ya itu tadi otomatis pasti pengaruh banget ya. Kalau kita punya apa, memandang lingkungan sebagai sesuatu yang berlebihan, memberikan hambatan yang tidak mungkin diatasi terus-menerus menyebabkan kegagalan. Jadi kita kalau tadi ya dipaksa, udah lagi gak bersemangat, dipaksa gitu ya. Ya jadi semuanya ya itu menarik diri, mengisolasi, akhirnya gak ada interaksi dengan lingkungan. Jadi negatif ya apa-apa. Kayaknya udah
1: ada istilah ini ya Bu ya, ansos. Jadi
0: ansos, ya, antisosial. Antisosial, betul.
1: Ya, seperti itu, betul, ya kira-kira Mbak.
0: Terus juga gak punya masa depan ya. Dia pesimis, ya gak punya pengharapan. Dia merasa tidak ada kekuatan untuk mengubah-ubah hal-hal yang baik. Udahlah, emang saya memang begini kok ya. Gitu. Nah ini semua penyebab-penyebab yang membuat bisa kalau kita didiamkan ya bisa menjadi depresi berat tadi itu. Iya.
1: Ya, nah, bagaimana nih menangani remaja? Penanganannya pada remaja depresi ini.
0: Nah, penanganannya itu memang yang seringkali orang merasa tuh obat enggak perlu gitu. Ah, nanti anak saya ketergantungan obat.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya ada tadi kalau kita tahu penyebabnya itu memang ada ketidakseimbangan cairan otak tadi. Sehingga memang perlu ada untuk menyeimbangkan itu obat gitu ya. Memang obat ini bukan solusi, tapi dia akan mengurangi gejala-gejala pada depresi tadi, membuat lebih tenang, lebih terarah lah perilakunya. Jadi untuk di konseling pun atau di apa menerima masukan juga lebih bisa gitu ya. Kalau kondisinya lagi kacau, cemas, khawatir gitu, terus dia bawaannya tidak semangat, kita mau bilang semangat juga nggak semangat. Jadi gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa kasus-kasus, emang nggak semua sih yang klien depresi ini harus dengan obat. Jadi emang kembali lagi kepada lihat kasusnya gitu ya. Dan memang harus harus ada dipantau. Nah kebanyakan ada kadang orang tahu udah dia obatnya ini, udah tahu antidepresan obatnya ya. Misalnya kalau bipolar litium ya udah tuh kopi resep terus litium gitu. Nah itu nggak boleh juga, kita harus tetap membawa kontrol ke psikiater ya untuk obatnya ini kira-kira gimana ininya gitu.
1: Jadi beriringan
0: ya. Iya.
1: Jadi hanya obat aja ya.
0: Iya, bisa aja. Iya, bisa kan obat ini mengurangi gejala. Nah, biasanya orang tuh udah anak saya enggak cepat enggak punya pikiran negatif lagi, bilang gitu udah tenang. Ini cuma sementara. Nanti lepas obat ya akan berulang karena pikiran-pikirannya itu kan tidak diperbaiki. Pikiran-pikiran negatif memang tetap harus sejalan antara obat dan konseling. Nah, juga dengan tadi terapi kognitif behavior ya, kita memperbaiki cara berpikirnya supaya dia bisa mengembangkan respon coping yang lebih efektif dan menambah tingkat reinforcement yang positif. Itu penanganannya yang bisa dilakukan oleh orang tua juga bisa ya. Ini
1: saya pernah ketahui juga ya, bahwa kalau misalnya mungkin hubungannya dengan dokter dan meresepkan obat-obat ini ya, apakah memang mungkin dari bagaimana bisa menyarankan juga Kalau untuk biomedis mendapatkan resep itu ke yang memang khusus spesialisnya,
0: iya,
1: atau memang di dokter umum. Kadang katanya apotek kalau menerima resep dari dokter umum agak susah gitu ya.
0: Oh ya, memang karena kan
1: untuk obat anti depresan, jadi
0: obat ya,
1: iya, untuk safety aja, takutnya tidak disalahgunakan gitu, padahal
0: iya,
1: itu resep dari dokter juga gitu.
0: Iya, baiknya sih saya sarankan untuk ke psikiater ya, karena memang kan dia lebih dalam lagi belajarnya, iya, mengenai simptom-simptomnya, sehingga dia bisa lebih tepat di dalam memberikan itu resep ya.
1: Betul. Iya, jadi ke spesialisnya ya.
0: Iya, untuk mengenali dulu ya antidepresan, tapi gimana, apakah itu benar depresi atau mungkin ternyata ada gangguan mental, kan banyak ya.
1: Iya.
0: Ya, tadi saya bilang apakah serotoninnya harus ditambah atau dopamin, ya kita lihat dari diagnosanya dulu. Itu yang bisa memberi diagnosa dokter umum, setahu saya nggak bisa ya, harus spesialis ya, jiwa ya, psikiater ya.
1: Ahlinya yang tepat gitu ya,
0: iya,
1: memberikan resep yang tepat.
0: Iya, kita juga konselor kalau memberikan konseling ya, kita harus tahu dulu diagnosa yang diberikan oleh psikiater.
1: Psikiater.
0: Untuk kita bisa memberikan penanganan treatment yang lebih pas untuk klien ya.
1: Oh ya, itu juga seperti kayak di rumah sakitnya kalau kita berobat gitu kan, mau dilihat dulu dari ininya, misalnya dari ahli sarafnya apa, baru dokter selanjutnya, spesialis selanjutnya bisa menangani gitu ya. Dia lihat dulu gitu kan.
0: Iya. Kita coba-coba terapi kognitif behavior ke klien kita, ternyata kan ada masalah struktur otak atau cairan otak tadi, kan tetap harus minum obat. Jadi entar nanti konselingnya juga enggak kurang efektif ya.
1: Iya, betul ya.
0: Iya.
1: Supaya efektif ya.
0: Iya.
1: Wah, menarik nih ya, karena ini menjadi pengetahuan yang sangat-sangat penting ya, dan ini sangat berharga tentunya untuk para orang tua. Walaupun tidak mengalami, tapi sangat baiklah, sangat bijak juga untuk bisa siap, untuk bisa untuk mengantisipasi ya, Bu Gerna ya. Jadi enggak langsung kaget nanti udah keburu gimana gitu ya. Oke. Waktu kita habis nih, gak terasa nih Bu Gerna. Yang terima kasih banyak, kita akhiri dulu.
0: Sama-sama Mbak Virgi.
1: Untuk Parenting with Heart pagi hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih Bu Gerna untuk hadirannya pagi hari ini. Lain waktu kita akan ketemu lagi ya, tentunya di acara yang sama. Dan sampai sini Parenting with Heart, Heart Listener, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dina Virgi, selamat pagi.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Ready!

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Keluarga Clark dengan kesembilan anaknya yang tinggal di Skotlandia bermimpi bisa mengunjungi Amerika. Sudah bertahun-tahun akhirnya tabungan mereka sudah cukup dan mereka buat paspor, beli tiket untuk semua anggota keluarga. 7 hari sebelum berangkat, anak bungsu Clark digigit anjing. Dokter menjahit lukanya, tetapi dokter itu menaruh pita kuning di pintu depan keluarga Clark. Karena ada kemungkinan si anak kena rabies, mereka dikarantina selama 14 hari. Impian keluarga Clark hancur. Clark sangat kecewa dan juga marah. Dia melihat dari pinggir pelabuhan, menyaksikan kapal itu berangkat menuju Amerika tanpa keluarganya. Dia nangis, dia kecewa, dia memaki anaknya, dan juga marah kepada Tuhan karena kesialan mereka. 5 hari kemudian, berita tragis menyebar ke seluruh Skotlandia. Kapal Titanic yang besar itu tenggelam. Kapal besar itu tenggelam dan menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Keluarga Clark seharusnya ada di dalam kapal itu. Tapi karena seorang anaknya digigit anjing, mereka jadi batal berangkat. Ketika Clark mendengar berita itu, dia peluk anaknya. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan seluruh keluarga. Dia juga bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka dan mengubah pandangannya tentang kesialan itu sebagai sebuah berkah.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, seringkali saat masalah, musibah menimpa kita, kecenderungan kita untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dan kita nggak bisa melihat ya maksud Tuhan di balik suatu kejadian. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik atas kejadian yang menimpa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Nah, pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan yang berat? Apakah Anda mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain untuk masalah yang Anda hadapi? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Sahabat, kali ini saya mau bercerita tentang salah satu kebiasaan yang ditemui pada penduduk yang tinggal di sekitar Kepulauan Solomon, yang letaknya di Pasifik Selatan. Nah, penduduk primitif yang tinggal di sana punya kebiasaan yang menarik, yaitu meneriaki pohon. Untuk apa? Ya, kebiasaan ini ternyata mereka lakukan apabila ada pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk dipotong dengan kapak. Inilah yang mereka lakukan dengan tujuan supaya pohon itu mati. Caranya adalah beberapa penduduk yang lebih kuat dan berani akan memanjat hingga ke atas pohon itu. Lalu ketika sampai di atas pohon, bersamaan dengan penduduk yang ada di sekeliling di bawah pohon, mereka akan berteriak sekuat-kuatnya kepada pohon itu. Mereka lakukan teriakan berjam-jam selama kurang lebih 40 hari. Dan apa yang terjadi sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki itu, perlahan-lahan daunnya mulai mengering. Setelah itu, dahan-dahannya juga mulai rontok. Dan perlahan-lahan, pohon itu akan mati dan mudah ditumbangkan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang dilakukan oleh penduduk primitif ini sebenarnya aneh juga ya. Namun ini membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan terhadap makhluk hidup seperti pohon akan menyebabkan benda tersebut kehilangan gairah hidupnya. Nah, akibatnya dalam waktu singkat, makhluk hidup itu akan mati. Nah, sekarang yang jelas dan perlu diingat bahwa setiap kali Anda berteriak kepada makhluk hidup tertentu, maka berarti Anda sedang mematikan rohnya. Pernahkah Anda berteriak kepada anak Anda, orang di sekeliling Anda, atau pasangan Anda? Teriakan hanya diberikan ketika kita bicara dengan orang yang jauh jaraknya. Nah, ketika orang sedang marah dan emosional, dia akan berteriak walaupun jarak mereka hanya dalam hitungan sentimeter. Ini bisa terjadi karena secara fisik dekat, tapi hatinya begitu jauh. Nah, itulah sebabnya mereka harus saling berteriak. Tanpa sadar, mereka mulai berusaha melukai dan mematikan roh orang yang dimarahi karena perasaan dendam, benci, atau kemarahan. Kita berteriak karena kita ingin melukai, kita ingin membalas. Jadi mulai sekarang, jika tetap ingin orang-orang yang ada di sekeliling Anda tetap bergairah dalam kehidupannya, tetap tumbuh dan berkembang, janganlah menggunakan teriakan-teriakan. Dengan berteriak kepada orang lain, maka ada dua kemungkinan balasan yang akan Anda terima. Anda dijauhi atau Anda akan mendapatkan teriakan balik. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka berteriak kepada anak, pasangan, pembantu, atau kepada siapa saja orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Denny adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia dikagumi oleh banyak orang. Tapi sayang, dia kini harus hidup jauh dari yang namanya kemewahan. Ternyata Denny sudah bangkrut. Dia bangkrut karena memaksakan diri untuk memuaskan semua keinginannya, yaitu memiliki sebanyak mungkin perusahaan yang akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda untuknya. Denny memang tipe orang yang tidak mudah puas dengan semua yang sudah dicapainya. Nah, oleh sebab itu dia terus mengejar cita-citanya menjadi seorang pengusaha yang menguasai dunia. Untuk mendapatkan usaha-usaha baru, Denny tidak segan-segan memanfaatkan kelemahan dan kekurangan orang lain demi keuntungannya. Akibatnya, banyak orang yang tidak menyukainya, lalu membakar semua pabriknya sampai ludes. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, satu hal yang tidak pernah Denny pikirkan, yaitu memiliki kekayaan batin seperti kebaikan, kerendahan hati, pengampunan, dan kasih sayang. Tanpa memiliki kekayaan batin itu, semua cita-cita dan usahanya akan sia-sia, tidak ada artinya. Sahabat, sekalipun Anda seseorang yang memiliki kekayaan yang besar, jabatan yang tinggi, memiliki seluruh pengetahuan, tapi jika Anda tidak mempunyai kasih, Anda sama sekali tidak berguna. Sahabat, maukah Anda membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pada suatu hari, saya mengalami sakit kepala yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya terus mengeluh dan tidak tahu bagaimana menghilangkan sakit kepala ini. Saya sudah mencoba minum obat, tapi belum juga reda sakitnya. Saya ingin mencari pertolongan kepada teman-teman. Barangkali ada yang bisa memberi obat sakit kepala yang ampuh. Ketika saya keluar dari ruangan kerja, saya melihat teman saya sedang jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur batu dan luka. Saya pun segera menolongnya, walaupun kepala saya juga terasa sakit dan berat. Saya bawa teman saya itu ke klinik dan menunggunya selama dokter menjahit luka di kepalanya. Sementara menunggu, tiba-tiba saya lupa bahwa tadi saya juga mengalami sakit kepala yang berat. Sakit kepala itu pun ternyata sudah lenyap. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memang masalah yang kita hadapi harus kita selesaikan. Tetapi terkadang secara tidak sadar, kita bisa melupakan masalah yang kita hadapi dengan menolong memecahkan masalah orang lain. Kadang tanpa kita sadari, dengan menolong memecahkan masalah orang lain, akhirnya kita juga bisa memecahkan masalah kita sendiri. Dalam hidup ini, walau kita bermasalah, ya tidak tertutup kesempatan buat kita untuk tetap menolong orang lain yang bermasalah juga. Karena menolong orang yang bermasalah bisa menguntungkan diri kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, kisah berikut kisah yang terjadi di Tiongkok. Di sebuah daerah, ada tinggal seorang saudagar yang kaya raya. Dia mempunyai seorang hamba yang sangat lugu, begitu lugunya sehingga orang-orang menyebutnya si bodoh. Suatu kali, sang tuan menyuruh si bodoh pergi ke sebuah perkampungan miskin untuk menagih hutang para penduduk yang ada di sana. Hutang mereka sudah jatuh tempo, kata sang tuan. Baik, tuan. Tapi nanti uangnya mau diapakan, tuan? Tanya si bodoh. Belikan sesuatu yang belum aku punyai, kata sang tuan. Ya, cukup kerepotan juga si bodoh menjalankan tugasnya, mengumpulkan receh demi receh uang hutang dari para penduduk kampung yang memang sangat miskin, dan ketika itu sedang terjadi kemarau panjang. Akhirnya si bodoh berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam perjalanan pulang, dia teringat pesan tuannya, belikan sesuatu yang belum aku miliki. Apa ya? Tanya si bodoh dalam hatinya. Tuanku itu kan sangat kaya, apalagi yang belum dia punya. Setelah berpikir lama, si bodoh pun menemukan jawabannya, dan dia kembali ke perkampungan miskin tadi. Lalu dia bagikan lagi uang yang sudah dikumpulkannya kepada para penduduk. Tuanku memberikan uang ini kepada kalian, katanya. Para penduduk ya sangat gembira sekali. Mereka memuji kemurahan hati sang tuan. Ketika si bodoh pulang dan melaporkan apa yang telah dilakukannya, sang tuan geleng-geleng kepala dan ngomel, benar-benar kamu bodoh. Waktu pun berlalu. Terjadi pemberontakan karena pergantian pemimpin, dan usaha sang tuan tidak semulus dulu. Belum lagi bencana banjir yang menghabiskan semua harta bendanya. Pendek kata, sang tuan jatuh bangkrut dan melarat. Dia terlunta meninggalkan rumahnya. Hanya si bodoh yang tetap setia mengikutinya. Ketika tiba di sebuah kampung, entah mengapa para penduduknya menyambut mereka dengan riang dan hangat. Mereka menyediakan tumpangan, bahkan makanan untuk sang tuan. Siapa para penduduk kampung itu? Mengapa mereka sampai mau berbaik hati menolongku? Tanya sang tuan. Dulu, tuan pernah menyuruh saya menagih hutang kepada para penduduk miskin kampung ini, jawab si bodoh. Tuan berpesan agar uang yang terkumpul saya belikan sesuatu yang belum tuan punyai. Ketika itu saya berpikir, tuan sudah memiliki segala sesuatu. Satu-satunya hal yang belum tuanku punyai adalah cinta di hati mereka. Maka saya membagikan uang itu kepada mereka atas nama tuan. Sekarang tuan menuai cinta dari masyarakat di kampung ini. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memberi atau melakukan kebaikan merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa besarnya. Sekarang giliran kita. Apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita lewat kepedulian kita terhadap sesama? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan? Atau kita masih terus mengelak dan menunda-nunda untuk melakukan dengan berbagai alasan? Mari periksa diri kita masing-masing. Apakah ada yang mampu kita berikan hari ini kepada mereka yang kesulitan? Mereka yang sebenarnya berhak menerimanya? Apakah itu untuk orang di lingkungan kita? Untuk kota, bangsa, dan negara. Periksalah kontribusi apa yang bisa Anda lakukan. Jika ada, jangan tunda lagi. Lakukan hari ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Seorang pria bernama Joao Pereira de Souza. Dia bertemu dengan seekor penguin Magellanic Amerika Selatan yang sedang sekarat karena terjebak di tengah genangan minyak yang tumpah dari sebuah kapal tanker. Joao pun membawa pulang dan merawat penguin itu selama seminggu. Setelah itu, Joao membawanya ke pantai agar penguin itu kembali ke habitatnya. Namun anehnya, penguin itu tidak mau pergi. Sebaliknya, dia memilih tinggal bersama Joao selama 11 bulan. Barulah setelah itu dia kembali ke tempatnya. Orang-orang di sekitar Joao berpikir bahwa dia tidak akan kembali lagi. Tapi, dia datang lagi ke tempat Joao yang berjarak 8.000 km. Dia tiba di tempat Joao pada bulan Juni dan kembali ke pantai lagi pada bulan Februari. Begitulah seterusnya setiap tahun mulai dari tahun 2011. Penguin itu pun tidak mau disentuh oleh siapapun kecuali oleh Joao. Inilah bentuk ucapan terima kasih penguin itu kepada Joao karena sudah diselamatkan. Sebenarnya, hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak punya akal budi. Dan sepertinya mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa artinya balas budi. Tetapi naluri kehewanannya memberitahunya bahwa Joao adalah malaikat penolong yang telah bermurah hati kepadanya. Kebaikan Joao ini membuat dia kembali mengunjunginya setiap tahun. Penguin ini tidak memutuskan hubungan mereka setelah perpisahan. Tetapi tetap berusaha menjaga pertemanan dengan datang mengunjungi penyelamatnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah dan nikmat kepada kita setiap hari. Mulai dari mentari yang terbit setiap pagi, udara yang bisa kita hirup dengan bebas, bahkan begitu banyak pertolongan-pertolongan yang telah kita terima dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah kita telah berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang tulus dari dasar hati kita? Atau malah justru kita mengabaikannya dan menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah karena usaha dan kehebatan kita? Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan hidup taat kepadanya dan selalu mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Di sebuah desa, terjadilah kelaparan karena kemarau yang panjang dan terbatasnya persediaan makanan. Semua orang mengeluh kelaparan, tapi tidak ada yang berusaha mencari jalan keluar. Datanglah seorang yang cerdas ke desa itu dan berkata, "Oke, kalau tidak ada makanan, mari kita masak sesuatu. Kumpulkanlah beberapa batu lalu kita rebus." Seluruh warga desa heran, apa bisa batu direbus dan dimakan? Nah, kemudian ada seorang yang mempunyai sedikit wortel dan dia berikan kepada orang cerdas itu. Orang cerdas itu memotong-motongnya dan memasukkannya ke dalam rebusan air. "Wah, nampaknya sedap," kata orang-orang di desa itu. Lalu ada yang tergerak menyumbang sepotong daging, buncis, kentang, seledri. Dan ternyata sop itu semakin terasa harum baunya. Akhirnya, seluruh warga desa bisa menikmati bersama masakan sop yang sudah diberi macam-macam isi. Dan seluruh warga desa itu merasa senang. Mereka sadar bahwa ternyata gampang mencari solusi. Kita hanya perlu menemukan orang yang dapat melihat bulan di atas. Sedangkan sebagian penduduk desa adalah orang yang hanya melihat bayangan bulan di laut mati. Mereka memiliki sedikit, tapi tidak mau berbagi. Orang cerdas ini tahu bahwa penduduk desa menyimpan apa yang masih dimilikinya dan tidak mau berbagi. Namun, dia sangat jenius. Dengan merebus air dan mengajak memasak batu, ia akhirnya membuat warga desa tergerak untuk memberikan yang dimilikinya, sehingga sukses memasak sop yang dapat dinikmati bersama. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau saling berbagi, saling menolong, dan bekerja sama. Tahuilah bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain, ya sebagaimana orang lain juga membutuhkan kita. Nah, untuk itu, mari ya kita mulai dari diri kita sendiri, berbagi dengan sesama apa yang bisa kita bagi, bantulah kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Dan kita akan melihat hal-hal besar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau berbagi kepada seseorang hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio!
5: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, apakah Anda pernah melihat keindahan pohon-pohon yang dibonsai? Bonsai merupakan seni membentuk pohon dalam ukuran yang kerdil. Pohon-pohon yang dibonsai itu sangat indah karena terlihat seperti miniatur pohon-pohon yang berukuran besar. Di balik keindahan pohon-pohon yang dibonsai, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Proses membonsai ternyata butuh waktu bertahun-tahun. Proses membonsai juga dilakukan dengan perlakuan khusus yang seakan-akan membuat pohon

bonsai terhadap pohonnya. Demikian juga ketika Tuhan seakan-akan memperlakukan kita dengan sangat keras. Terkadang kita merasa tersiksa atas semua cobaan, masalah-masalah yang kita lalui dalam kehidupan ini. Namun kita harus mengerti bahwa Sang Seniman Agung sedang membentuk kita melalui semua itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini memang ditujukan untuk membentuk kita agar hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Sahabat, apabila saat ini Anda sedang menghadapi suatu cobaan, anggaplah itu semua sebagai didikan Tuhan yang sangat berharga. Tuhan memang menghajar kita melalui semua kesulitan itu. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Anda diberi kekuatan untuk menghadapi semua ujian dan cobaan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Tuhan pasti menyediakan jawaban dan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Kita akan menemukan pendidikan yang sangat berharga di dalam proses menyelesaikan sebuah masalah. Pasti kita akan merasa kesakitan dalam menjalaninya. Bertahanlah, seperti pohon yang tersiksa ketika dibonsai, kita pun sedang dibentuk Tuhan agar hidup kita semakin indah dan berkenan di hadapannya. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada seorang ibu, dia marah-marah, ngomel kepada anak-anaknya. Karena si ibu merasa nasihat yang dia berikan tidak didengar dan tidak dituruti oleh anak-anaknya. Ibu ini pun merasa heran dan jengkel, karena ketika anaknya diberikan nasihat oleh sang guru, anaknya mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Sebaliknya, nasihat yang diberikan oleh si ibu tidak pernah digubris oleh si anak. Lalu sang ibu pun pergi mendatangi guru anak itu dan menanyakan apa yang ibu guru itu lakukan sehingga anaknya begitu patuh kepada sang guru. Ibu guru itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa kecuali memberikan cinta dan perhatiannya kepada si anak. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin nasihat Anda didengar oleh orang lain, nasihat Anda perlu didahului dengan cinta dan perhatian. Sebagus apapun nasihat Anda, bila Anda berikan tanpa cinta dan tanpa teladan dari Anda sendiri, maka mustahil nasihat itu akan diikuti dengan sepenuh hati oleh anak-anak Anda. Sahabat, pasti rasanya jengkel dan kesel ya ketika nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak digubris dan tidak didengarkan. Apakah Anda juga merasakannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: 一分耕耘，一分收获。
1: Semakin rajin meluku dan menyayangi, semakin banyak hasil panen. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak yang didapat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Anda bertanya, jalan manakah yang harus saya tempuh untuk menjauhkan diri dari penderitaan yang sedang saya alami? Pertanyaan semacam itu hendaknya jangan menjadi perhatian Anda yang utama. Hal yang teramat penting ialah menderita dengan benar, sehingga penderitaan itu dapat menghasilkan buahnya. Jika demikian, maka Anda tidak menderita dengan sia-sia. Jagalah agar Anda menderita dengan sabar dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang berkuasa itu. Dengan menjaga supaya Anda mengambil sikap yang patut terhadap penderitaan Anda, maka semua kekhawatiran akan lenyap dan Anda akan memperoleh kemenangan dalam penderitaan itu, serta akan menghasilkan buah yang kekal.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 人往高处走，水往低处流。
1: Manusia melangkah ke atas, air mengalir ke bawah. Kita hendaknya terus mengasah dan meningkatkan kemampuan diri.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar 83,2 juta dolar. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, Engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian. Namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Well, hey, it's Ben Fielding from Hillsong. I just want to thank you for watching this video. You are on our YouTube channel, and you can subscribe to it on this link right down here.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Radio.
6: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: ada hukum-hukum yang kekal dan kudus. Yesus telah memberitahukannya kepada kita. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang menaati panggilannya dengan melepaskan hak, bahkan hak istimewa mereka, dan juga meninggalkan harta milik serta hal-hal yang sangat disayanginya, akan dipelihara oleh Bapa Surgawi sendiri dengan heran dan ajaib. Ia ingin membagi-bagikan warisannya kepada mereka di bumi ini. Oleh sebab itu, serahkanlah dan tinggalkanlah segala sesuatu yang mengikat diri Anda. Kemudian, sesuai dengan hukum-hukum Allah, Anda akan sangat diberkati dengan karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami memahami dan melakukan sabdamu dalam ziarah perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Suatu ketika dua orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, "Yang seorang mengatakan anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, "Potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, "Mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah membunuhnya." Tetapi yang lain berkata, "Tidak untukku, tidak juga untukmu. Potonglah dia." Tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya." Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, saat kita meminta hikmat dari Allah, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang menguji dan melatih diri kita. Tujuannya adalah agar kebijaksanaan yang kita miliki sesuai dengan standar Allah. Seperti itulah yang dialami Salomo saat ia diperhadapkan pada permasalahan antara dua orang pelacur yang memperebutkan seorang bayi. Meski mereka adalah perempuan yang statusnya rendah, Salomo mendengarkan mereka. Ia tidak menyela sedikit pun pada saat mereka menyampaikan keluh kesah mereka hingga mereka bertengkar di hadapannya. Setelah mendengarkan aduan mereka, Salomo memerintahkan agar bayi itu dibelah menjadi dua. Tentu ini bukan keputusan akhir Salomo. Ini adalah strateginya untuk menemukan kebenaran. Melalui respon instan kedua wanita itu, Salomo mengetahui siapa ibu yang sebenarnya dari bayi itu dan mengambil keputusan akhir yang paling adil. Berdasarkan keputusan itulah, ia menjadi raja yang disegani oleh bangsa Israel. Melalui peristiwa tersebut, mereka yakin bahwa Salomo memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadikan Salomo raja yang adil bukanlah kehebatannya, melainkan Allah yang ada padanya. Dalam kehidupan zaman sekarang, kita diperhadapkan pada berbagai peristiwa yang menguji kebijaksanaan kita. Allah mengingatkan kita bahwa semua kemampuan yang kita miliki maupun keberhasilan yang kita dapatkan dalam pekerjaan kita berasal darinya. Semua itu ia berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya dan memuliakannya. Keberhasilan kita bukanlah pada saat nama kita diagung-agungkan oleh sesama. Keberhasilan kita adalah pada saat nama Allah dikenal dan diakui melalui semua yang kita lakukan, termasuk dalam setiap keputusan dan kebijakan yang kita buat. Bersyukurlah kepada Allah untuk hikmat yang ia berikan kepada kita. Jangan curi kemuliaan Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah dan untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, jauhkan kami dari hati yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami menyadari bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu dan adalah anugerah-Mu. Biarlah hidup, karya, dan keberhasilan kami bukan menjadi panggung bagi diri kami, melainkan persembahan bagi kemuliaan-Mu. Sebab dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu segala sesuatu ada. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yskradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code.

0: ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasaneaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Pribadi Yesus diungkapkan dengan banyak cara, disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Tetapi pekerjaan Yesus terjadi di dalam diri Anda. Dr. David Jeremia mempertimbangkan bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan para pengikutnya dan terbukti di masa lalu, sekarang, dan masa depan Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Kepenuhan Kristus bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, para penganut teori penciptaan yang mempercayai apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana manusia sampai ke bumi, dan apa yang terjadi ketika air bah datang, semuanya itu, para penganut teori penciptaan itu terus saja diserang karena kepercayaan mereka. Dan kami mendampingi mereka di gereja ini karena kami pun penganut teori penciptaan. Dan jika Anda datang ke sekolah kami, Anda takkan mendengar bahwa manusia berevolusi dari kera. Anda akan mendengar bahwa Yesus Kristuslah pencipta alam semesta. Robert Jastrow mengaku dirinya agnostik dalam urusan agama. Dia menulis buku berjudul God and the Astronomers. Dalam buku tersebut, dia berusaha membantu kita memahami mengapa para ilmuwan modern begitu menentang teori penciptaan. Dan beginilah yang dia tulis. Mengapa banyak ilmuwan bereaksi aneh? Menurut saya jawabannya antara lain adalah karena para ilmuwan tidak tahan membayangkan suatu fenomena alami yang tak dapat dijelaskan, bahkan dengan waktu dan uang yang tak terbatas. Bagi ilmuwan yang telah mengimani daya nalar, kisah penciptaan itu berakhir seperti mimpi buruk. Dia telah menyisir pegunungan ketidaktahuan dan sudah hampir menaklukkan puncak tertinggi, sementara dia mendaki batu karang terakhir. Dia disambut oleh sekelompok teolog yang sudah berabad-abad duduk di sana. Tepat sekali, sebab kami percaya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian keenam, Yesuslah pendamai segala ciptaan. Kolose 1 ayat 20. Jadi Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Dialah pencipta segala ciptaan. Dialah sasaran segala ciptaan. Dialah pendahulu segala ciptaan. Dialah penopang segala ciptaan. Dan akhirnya, dialah pendamai segala ciptaan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa di dunia kita sekarang ini ada sesuatu yang tidak harmonis? Apakah ada saksinya? Ada sesuatu yang tidak harmonis. Ada sesuatu yang tidak harmonis di dunia Anda dan di dunia saya. Apakah itu? Sayang hal itu begitu rumitnya sampai-sampai saya tidak tahu cara menggambarkannya. Kita tahu bahwa yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini tidaklah sebagaimana mestinya. Dan kita bertanya-tanya, akankah semuanya itu pulih? Dan saya ingin menjawab, pasti. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti, apa yang telah Yesus karyakan di kayu salib akan digenapkan dalam perdamaian dunia. Alkitab mengatakan bahwa kita mengeluh sakit bersalin hingga kita ditebus. Dengan kata lain, kita merindukan momen ketika segala sesuatunya dipulihkan. Dan suatu hari nanti itu akan terjadi, sebab Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita. Perdamaian pribadi kita dengan Allah menuntut segala yang Allah miliki. Dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kita berseteru dengan Allah. Sayang hal itu begitu rumitnya sampai-sampai saya tidak tahu cara menggambarkannya. Kita tahu bahwa yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini tidaklah sebagaimana mestinya. Dan kita bertanya-tanya, akankah semuanya itu pulih? Dan saya ingin menjawab, pasti. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti, apa yang telah Yesus karyakan di kayu salib akan digenapkan dalam perdamaian dunia. Alkitab mengatakan bahwa kita mengeluh sakit bersalin hingga kita ditebus. Dengan kata lain, kita merindukan momen ketika segala sesuatunya dipulihkan. Dan suatu hari nanti itu akan terjadi, sebab Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita. Perdamaian pribadi kita dengan Allah menuntut segala yang Allah miliki. Dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kita berseteru dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus, dan banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa kita tidak kudus, sehingga harus ada jalan perdamaian dari Allah yang maha kuasa kepada manusia. Dan satu-satunya jalan adalah Allah sendiri yang harus menjembatani jurang di antara Dia dengan kita. Maka Dia mengutus anaknya sendiri yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia untuk mati di kayu salib. Dan dalam penggambaran pendamaian terbesar yang mungkin Anda lihat, lengannya direntangkan. Namun tiang vertikalnya terulur dari sorga ke bumi. Yesus Kristus sedang mendamaikan kita dengan Allah. Dosa kita lah yang memisahkan kita dari Allah. Namun karena apa yang Yesus karyakan di kayu salib, kita bisa berdamai dengan Allah. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Allah tidaklah berubah. Kitalah yang berubah. Allah tidaklah berubah agar dapat berdamai dengan kita. Kitalah yang diubah lewat darah Yesus Kristus agar dapat berdamai dengan Allah. Karena dosa, ciptaan menjadi tidak harmonis. Namun karena Yesus, suatu hari nanti segala ciptaan akan diperdamaikan. Bagian C, siapa Yesus dalam hubungannya dengan gereja? Kolose 1 ayat 18. Jadi siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa? Dan siapa Dia dalam hubungannya dengan segala ciptaan? Itulah dua pokok utama yang pertama. Berikut adalah yang terakhir. Siapa Yesus dalam hubungannya dengan gereja? Ingatlah bahwa Paulus sedang menulis kepada jemaat di Kolose, dan dia mau mereka mengetahui bagaimana apa yang ditulisnya itu mempengaruhi mereka. Saya yakin Anda pun ingin mengetahuinya. Apa artinya bagi saya? Bahwa Yesus Kristus itulah ekspresi Bapa. Bahwa Yesus Kristus itulah pencipta segala sesuatu yang Paulus mau kita ketahui disebutkan dalam ayat 18. Dan ialah maksudnya Yesus Kristus, kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dengarkan baik-baik, yang hendak Paulus sampaikan adalah begini, sama seperti halnya Yesus Kristus sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan, sama seperti halnya Yesus Kristus itulah pencipta alam semesta dan lebih utama dalam segala sesuatu, maka Yesus Kristus juga ingin menjadi yang utama dalam hidup Anda dan saya. Dia ingin menjadi yang pertama dalam gereja. Dia ingin menjadi yang pertama dalam anggota-anggota gereja. Dia ingin menjadi yang pertama dalam hidup setiap umat Kristiani. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apakah Yesus Kristus mempunyai keutamaan dalam hidup saya? Apakah Dia nomor satu? Oh, Anda mengatakan, Pak Pendeta, Dia nomor tiga atau empat. Bukan, nomor satu. Nah, Ia akan terus merongrong Anda hingga Dia menjadi yang nomor satu. Kerinduannya adalah keutamaan kita mendapatkan seluruh kehidupan kita dari kepala. Dan Yesus Kristuslah sang kepala, sementara kita ini tubuhnya. Demikianlah gambaran yang Dia ciptakan. Dan semua orang yang adalah umat Kristiani ada dalam tubuh Kristus. Apakah Anda sudah mengetahuinya? Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi umat Kristiani, pada momen kita diselamatkan. Kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh, 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi kita berada dalam tubuh Kristus. Yesus Kristuslah kepala tubuhnya. Dalam ayat 16 dan 17, kita dijadikan lumayan sadar akan keutamaan Yesus di atas ciptaannya. Dan sekarang dalam ayat 18 kita diberitahu bahwa Dia merindukan keutamaan yang sama di atas gerejanya. Ayat 18. Sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bolehkah saya bertanya dengan sangat intuitif? Barangkali lebih menuding diri sendiri daripada siapapun juga. Mungkinkah sebagian besar hal yang tidak beres dengan gereja sekarang ini adalah akibat tubuhnya terpisah dari sang kepala? Mungkin saja, bukan? Maksud saya, coba saja pergi ke gereja-gereja sekarang ini. Yesus Kristus hanyalah salah satu dari sekian banyak subjek yang dikhotbahkan. Saya ingat seseorang pernah mengatakan kepada saya, beginilah yang saya percayai. Di dalam cara saya menjalani hidup, Yesus Kristus menduduki salah satu kursi di meja. Jangan, itu takkan efektif. Yesus Kristus harus menjadi yang utama. Demikianlah yang Epafras dan Paulus takutkan tentang gereja di Kolose. Sebab yang terjadi di Kolose adalah masuknya segala macam hal ke dalam gereja menggantikan Yesus. Mereka membahas hukum Sabat, membahas bulan baru, membahas hari-hari raya, dan lain sebagainya. Yang diajarkan oleh guru-guru palsu kepada gereja, menyembah malaikat, penglihatan, asetikisme, dan lain sebagainya. Sementara Yesus Kristus sendiri dikesampingkan, hanya menduduki salah satu kursi di mejanya. Maka gerejanya menjadi terdiskoneksi dari sang kepala. Gerejanya sesaat karena tidak lagi mendengarkan sinyal-sinyal yang datang dari Yesus Kristus. Maka tubuh terdiskoneksi. Di seluruh penjuru negeri kita, gereja-gereja bermasalah. Dan saya percaya bahwa alasannya adalah karena tubuh telah kehilangan koneksi dengan sang kepala. Ketika Anda kehilangan koneksi dengan sang kepala, Anda tak akan membawa Alkitab lagi ke gereja. Anda tetap datang ke gereja, namun hanya diajarkan cara berpikir positif untuk melakukan segalanya dengan lebih baik, sementara Yesus Kristus sendiri terabaikan. Di masa kejayaan gereja, wahai saudara-saudara, Kristuslah pusat ibadah gereja-gereja. Dialah yang dikagumi oleh hati orang-orang yang percaya. Jika kita mau melihat gereja-gereja diberkati di zaman kita, kita harus kembali kepada kerohanian yang hidup, yang terus datang dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagian yang kedua, karya Yesus Kristus, apa yang Dia karyakan? Kolose 1 ayat 21 hingga 23. Kita telah membahas siapa Yesus itu, pribadi Yesus Kristus. Dalam bagian terakhir dari nas kita hari ini, kita belajar tentang karya Yesus Kristus, apa yang Dia karyakan. Dalam paragraf berikutnya, Paulus merangkum karya Yesus Kristus dalam penebusan kita, dan dia beralih dari teologi ke pribadi. Dalam ayat 15 hingga 20, Paulus tidak memakai kata ganti orang kedua. Satu kali pun tidak. Namun dalam ayat 21 hingga 23, dia 5 kali memakai kata ganti pribadi. Jadi ada peralihan dalam nasnya. Jika Anda mempelajari tata bahasa Alkitab, perhatikan saja ada peralihan besar di sini. Ini bukan lagi tentang teologi umum, melainkan tentang Anda dan tentang saya. Ini menjadi sangat pribadi. Bagian A, Yesus telah memperdamaikan Anda, Yesus dan masa lalu Anda. Kolose 1 ayat 21 hingga 22. Beginilah katanya dalam ayat 21 dan 22. Yesus telah memperdamaikan Anda. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ayat ini seumpama tayang mundur dalam sebuah film. Seolah-olah Paulus hendak mengatakan, jangan lupa ya, dulunya kamu di mana? Sebelum diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa dosa itu pokoknya menjadikan Anda terasing dari Allah? Ngomong-ngomong, dosa itu juga menjadikan Anda terasing dari orang lain, bukan? Dosa itu memisahkan, dosa itu mengisolasikan, dosa itu menjadikan orang kesepian dan sedih. Namun yang terutama, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Mustahillah kita berlebihan menyatakan dampak dosa terhadap umat manusia. Dosa itu menjadikan karakter bejat dan merusak kehidupan. Dosa itu menjadikan kita musuh dan terasing dari Allah. Segala penghalang antara manusia berwajah Yesus dengan manusia berwajah Yudas adalah beberapa tahun dosa saja. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa dosa itu sungguh meninggalkan bekas pada tubuh Anda? Namun kematian Kristus yang menggantikan di kayu salib telah melunasi penalti atas dosa kita, sehingga memungkinkan kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita masih berseteru dengan Allah karena kita berdosa, sedangkan Dia kudus, Yesus Kristus datang, lalu menyatukan tangan kita dengan tangannya, sehingga kita bisa mengenal Allah. Bertahun-tahun yang lalu di sebuah kota di barat, sepasang suami istri menjadi terasing dari satu sama lain, lalu memilih berpisah. Mereka masing-masing pindah ke kota lain. Kebetulan sang suami sedang berurusan bisnis di kota asal mereka, maka dia mengunjungi makam putra tunggal mereka. Dia sedang berdiri di depan makam putra tunggalnya ketika dia mendengar suara langkah di belakangnya. Ketika dia menengok, tampaklah istrinya. Respons awal keduanya adalah berbalik, namun mereka mempunyai kesamaan kepentingan terhadap makam putra tunggal mereka. Maka bukannya berbalik, mereka bergandengan tangan di atas makam putra tunggal mereka, dan mereka diperdamaikan lewat kematian putra tunggal mereka. Demikianlah yang terjadi kepada kita. Kita diperdamaikan lewat kematian anak Allah. Karena perang kosmik dengan Allah sudah berakhir, kita perlu mulai menghidupi kebenaran itu. Masakan Anda tidak tahu? Namun terkadang kita tidak menghidupi kebenaran itu. Terkadang kita masih bersikap seolah-olah dosa masih mengendalikan kita dan kita belum diampuni. Terkadang kita masih bersikap seolah-olah perang belum berakhir. Baru minggu ini saya membaca kisah tentang seseorang bernama Hiro Onoda yang pernah menjadi letnan dalam angkatan bersenjata Jepang. Pada tahun 1044, dia diutus ke Pulau Lubang di lepas pantai Filipina untuk menghambat serangan musuh di pulau tersebut. Sama sekali dia tidak boleh menyerah. Sayangnya tidak ada yang memberitahu dia ketika perang berakhir. Maka nasi, kelapa, dan daging dari ternak yang dicurinya, Hiro Onoda bersembunyi di rimba selama 29 tahun. Sesekali melakukan kegiatan gerila sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Dia menghindari kelompok yang diutus untuk menemukan dia, meyakini bahwa mereka adalah pengintai musuh. Brosul yang mengumumkan berakhirnya perang diasumsikannya sebagai propaganda belaka. Surat kabar, surat dan foto keluarga yang dijatuhkan dari udara dianggapnya tipuan. Teman-teman dan sanak saudaranya bahkan berbicara lewat pengeras suara. Namun Onoda tetap curiga. Dia tidak percaya bahwa perang telah benar-benar berakhir. Ujung-ujungnya mantan komandannya ditemukan. Dia bekerja sebagai penjual buku di Jepang Selatan. Maka dia diterbangkan ke Lubang untuk secara resmi membacakan syarat gencatan senjata kepada Onoda dan membebaskannya dari tugasnya. Pada tanggal 9 Maret 1974, hampir 30 tahun setelah perang berakhir, akhirnya Onoda menyerah. Onoda berusia 22 tahun ketika dia diturunkan di pulau tersebut. Dia pulang sebagai pria yang menua lebih dini pada usia 52 tahun. Dan beginilah katanya, tidak ada yang menyenangkan yang terjadi selama 29 tahun di rimba. Anda mengatakan, untuk apa Bapak menceritakan kisah itu? Sebab saya tahu banyak umat Kristiani yang perlu diberitahu bahwa perang sudah berakhir. Anda telah diampuni, Allah mengasihi Anda. Anaknya telah mati demi Anda. Berhentilah hidup seolah-olah itu belum terjadi. Saya kenal banyak umat Kristiani yang masih hidup seolah-olah mereka belum diampuni. Yang bersikap seolah-olah Allah tidak mengasihi mereka. Bahwa Yesus tidak mati demi mereka. Jika Anda termasuk, saya ingin mengumumkan kepada Anda hari ini atas otoritas Alkitab bahwa perang telah berakhir dan kita telah menang dan Anda tidak perlu lagi hidup seperti itu. Betapa sedihnya jika Anda sudah merdeka namun belum mengetahuinya. Namun betapa lebih sedih lagi jika Anda sudah merdeka dan sudah mengetahuinya namun masih juga hidup seolah-olah belum mengetahuinya. Sudah saatnya kita berhenti hidup seperti itu. Bagian B, Yesus akan memulihkan Anda. Yesus dan masa depan Anda. Kolose 1 ayat 22. Yesus telah memperdamaikan, itu masa lalu Anda. Dia akan memulihkan Anda, itu masa depan Anda. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itulah sasarannya. Dengarkan baik-baik. Ini akan kedengarannya aneh bagi Anda. Sebab rasanya saya belum pernah mengatakan hal ini. Namun sasaran Yesus bagi Anda bukanlah hanya agar Anda menjadi umat Kristiani dengan dosa-dosa diampuni dan diselamatkan. Maksud saya, itu baru sebagian dari sasarannya. sebab sasarannya adalah agar suatu hari nanti dia dapat mempersembahkan Anda kepada Bapa. Dan Alkitab mengatakan, sebagai anak Allah yang tak bercela, dia mau berdiri di hadapan Bapa dan mengatakan, menurut perkataan kitab Ibrani, Bapa, inilah aku dan inilah anak-anakku. Dia mau kita bertumbuh sedemikian rupa sehingga kita tidak berhenti hidup bagi Yesus setelah kita masuk lewat pintu keselamatan, melainkan terus bertumbuh. Salah satu alasan kami mengajarkan firman Allah di sini adalah karena firman Allah itulah santapan rohani untuk kita bertumbuh. Kerinduan saya adalah membangun Anda dalam iman yang paling kudus dan mengajarkan firman Allah, bahkan bacaan-bacaan yang paling sulit pun, agar Anda tahu bahwa kebeginilah kata Alkitab, dan beginilah maksudnya, dan beginilah saya harus mengaplikasikannya terhadap hidup saya, agar Anda bertumbuh di dalam Kristus, sebab sasaran Yesus Kristus adalah suatu hari nanti Anda akan berdiri di hadapan Bapa utuh di dalam Dia, bukan sebagai seseorang yang baru saja diselamatkan lalu kembali hidup seperti dulu lagi. Bagian C, Yesus sedang menjadikan ulang Anda. Yesus dan masa sekarang Anda. Kolose 1 ayat 23. Yesus telah memperdamaikan Anda. Itulah masa lalu Anda. Yesus akan memulihkan Anda. Itulah masa depan Anda. Dan Yesus sedang menjadikan ulang Anda. Itulah masa sekarang Anda. Sebab itu kami harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dengarkan baik-baik, wahai saudara-saudara, urusan menjadi umat Kristiani bukanlah urusan sekali jadi. Ketika kita memasuki hubungan dengan Yesus Kristus pada waktu diselamatkan, itu belum akhirannya. Itu baru permulaannya. Sejak saat itu kita semua menjadi umat Kristiani dalam proses. Saya sendiri umat Kristiani dalam proses. Dan Anda pun juga. Apakah ada saksi? Setiap harinya Tuhan kita berkarya dalam hidup kita untuk menjadikan kita lebih serupa dengan diri-Nya. Kerinduannya adalah kita menjadi murid-Nya. Sasarannya adalah agar kita hidup saleh. Visinya adalah agar kita hidup penuh dengan kebajikan. Tantangan Paulus kepada jemaat di Kolose adalah agar mereka terus melayani Dia yang telah menebus mereka lewat kematian-Nya di kayu salib. Aplikasi positif dari perkataan itu seharusnya begitu memotivasi kita. Apakah hari ini Anda mengasihi Yesus? Apakah Dia itu fokus hidup Anda? Apakah Dia yang terutama dalam hidup Anda? Izinkan saya menyelesaikan dengan kisah tentang seseorang yang menemukan apa artinya jatuh cinta kepada Yesus dengan cara yang sama sekali baru. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, sang pemuda aristokrat berangkat berkeliling Eropa pada musim panas tahun 1719. Selama tur tersebut, dia mengunjungi sebuah museum kesenian halus di Düsseldorf, Jerman. Dia masuk lewat pintunya pada awal siang hari dan masih berada di sana 5 jam kemudian. Namun dia belum selesai melihat seluruh lukisan dan pamerannya. Selama itu dia hanya menetap di satu tempat, tanpa pernah bergeser ke kanan atau ke kiri. Sang kurator mulai prihatin karena sudah waktunya menutup museumnya. Dan mengikuti tatapan sang pemuda aristokrat, sang kurator melihat lukisan kanvas halus berjudul Ichi Homo, yang berarti lihatlah manusia itu. Subjeknya adalah Yesus mengenakan mahkota duri. Ketika itu pasti sang pemuda aristokrat telah mengingat setiap detailnya. Sang kurator mendekati dari belakang, dengan lembut meletakkan tangannya pada bahu sang pemuda, dan mulai berbicara. Namun sekarang sang kurator melihat sesuatu yang tadinya belum diperhatikannya. Air mata mengalir di pipi sang pemuda aristokrat. Di bawah lukisan itu terdapat tulisan begini, "Jika dia begitu peduli terhadapmu, bagaimanakah seharusnya kepedulianmu terhadapnya?" Jelas bahwa pemuda itu telah memberikan 5 jam untuk merenungkan pertanyaan tersebut. Dia terlena dalam kebesaran dan kasih Kristus. Siapa dia? Dan apa yang telah dikaryakannya? Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang dia. Namun namanya adalah Count Zinzendorf. Ujung-ujungnya dia menjadi pribadi kunci dalam lahirnya gereja Moravian. Dia memiliki salah satu hati misionari terbesar yang mungkin dimiliki oleh umat Kristiani yang pernah hidup. terus melayani Tuhan selama 40 tahun lebih, hingga dia meninggal pada tahun 1760. Dan semuanya itu berawal ketika dia tertawan oleh indahnya Yesus Kristus. Sudahkah Anda tertawan oleh indahnya Yesus Kristus? Anda mengatakan, "Pak Pendeta, saya tidak mempunyai gambar seperti itu." Memang tidak, namun yang Anda miliki adalah Alkitab yang penuh dengan gambaran tentang siapa Yesus itu. Hari ini kita telah mempelajari sedikit dari gambaran itu, dan sasaran saya bagi Anda dan bagi diri sendiri adalah agar seperti orang itu memandangin gambar Yesus dan merenungkan apa yang telah Yesus karyakan baginya. Kita juga lebih sadar alangkah diberkatinya kita bahwa Yesus Kristus itu juru selamat kita. Dia yang telah mengeluarkan kita dari dosa dan memberi kita status anak di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Itulah sasaran kita, itulah pola pertumbuhan kita. Untuk itulah seharusnya kita datang ke gereja. Untuk itulah seharusnya kita membaca buku-buku Kristiani. Itulah sebabnya seharusnya kita berdoa dan berbicara dengan satu sama lain dan menginvestasikan hidup kita dalam jatuh cinta lagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang cukup mengasihi kita untuk mengenakan mahkota duri dan mati di kayu salib. Dan pertanyaannya adalah, jika dia rela melakukan itu demi Anda dan saya, bagaimanakah seharusnya kepedulian kita terhadapnya?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus, bagian kedua. Membahas Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23, kita bisa melihat karya Yesus Kristus. Di masa lalu, Yesus telah memperdamaikan Anda. Di masa depan, Yesus akan memulihkan Anda. Dan di masa sekarang, Yesus sedang menjadikan ulang Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, Pelayanan Kristen yang Otentik. Masih dalam serial, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Bapa di surga senantiasa bermaksud memberikan sukacita kepada anak-anaknya yang ada di dunia. Kita tidak perlu menunggu sampai kita tiba di surga. Ia ingin memberikan anak-anaknya harta di ladang, mutiara kerajaan surga, serta membuka rahasia kesukaan surgawi di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, janganlah lebih menghargai pesta-pesta dan kesukaan duniawi daripada karunia-karunia Allah. Janganlah menyangsikan dan meragukan apakah Tuhan benar-benar ingin memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sesungguhnya dalam kehidupan Anda. Jika hidup Anda menjadi suram dan kesukaan duniawi kurang bersemarak, janganlah Anda merasa sangat malang. Beranilah mengambil risiko seraya meninggalkan kesenangan duniawi demi kesukaan surgawi yang kekal. Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Anda akan menjadi riang gembira. Janganlah menunggu hingga pintu tertutup. Berpalinglah dan percayalah sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Bila pintu tertutup, Anda akan terlambat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 10 WITA.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

0: sorak-sorak kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Come on.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
2: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-574. Dan saya berdoa kepada Anda siapapun yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga yang terakses di radio live streaming. Apapun pergumulan kita, satu kata dari Pastor Apius, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Tetap mata kita memandang kepada Dia. Apapun yang terjadi, situasi yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur dan tetap percaya Tuhan Yesus baik. Jangan pernah berkecil hati, saudaraku dikasih Tuhan. Tetaplah memandang kepada Dia yang senantiasa menolong saya dan saudara. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah berkecil hati, percayalah. Kesembuhan masih tersedia bagi mereka yang mengandalkan Dia. Nah, setelah aku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda di episode yang ke-574. Mari kita bisa melihat dua ayat dari kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saja saudaraku. Tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab itu. Yoab menikam perutnya dengan pedang itu sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Ia tidak menikamnya untuk kedua kalinya sebab Amasa sudah mati. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawa satu tema dari dua ayat yang kita sudah dengar, yang sudah saya baca, yang berjudul ambisi yang membunuh. Saudaraku dikasih Tuhan, dari dua ayat ini kita harus memahami bagaimana kekejaman ini yang dilakukan mengerikan, dan kita juga harus melihat bagaimana konotasi politik di balik layar kekuasaan Raja Daud, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah pemberontakan Absalom berhasil dipadamkan, kita tahu bagaimana Daud mencoba merangkul kembali suku-suku Israel dengan mengangkat Amasa menjadi kepala panglima tentaranya menggantikan Yoab, saudaraku. Amasa sendiri sebenarnya adalah keponakan Daud, keluarga dekat, dan juga masih sepupu dari Yoab, saudaraku. Keputusan Daud, saudaraku dikasihi Tuhan, mengangkat Amasa ini memicu luka mendalam dan api cemburu di hati Yoab, saudaraku. Kita tahu Yoab itu adalah sosok militer jenius yang super setia kepada tata Daud. Namun kalau kita bisa melihat, Anda bisa baca lebih dalam lagi dari karakter Yoab, dia adalah pribadi yang egois dan kejam, saudaraku. Kenapa? Karena bagi Yoab, posisi panglima tertinggi itu adalah harga mati, saudaraku. Ketika terjadi pemberontakan baru oleh Seba bin Bikri, Yoab kita bisa melihat dia memanfaatkan momentum militer ini, saudaraku. Dia dekati Amasa dengan topeng kasih persaudaraan. Bahkan dia memegang janggut untuk mencium pipi sebagai tanda salam budaya Timur Tengah. Namun kita tahu tangan kirinya dengan kilat menghujamkan pedang itu ke perut Amasa, saudaraku. Kejam, saudaraku. Mengerikan. Dan ini sebuah pembunuhan berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin. Demi apa? Mempertahankan puncak kekuasaan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat ada teologis, pengajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kisah tragis Yoab dan Amasa ini mengekspos esensi dari dosa kedagingan manusia yang tidak ditaklukkan, saudara. Yoab mewakili manusia yang menempatkan egonya di atas kedaulatan Tuhan dan ketetapan raja, saudara. Tindakan Yoab, kita tahu dia mencium Amasa sambil menikamnya, memperlihatkan krisis integritas yang radikal, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, dosa bukan sekedar pelanggaran hukum lahiriah, melainkan kita bisa melihat di sini ada sebuah motivasi hati yang busuk. Motivasi hati yang busuk yang dilapisi kosmetik kesalehan atau juga keramahan palsu, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, Allah mencatat dengan jujur, saudaraku, bahwa ambisi yang tidak berpusat pada Allah itu akan melahirkan kekejaman, saudaraku. Dan kebenaran teologis di sini kita diingatkan, jika kita berusaha mempertahankan berkat atau juga mempertahankan posisi atau pelayanan dengan cara-cara daging, kita sebenarnya sedang membangun kuburan rohani kita sendiri, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, mari dari dua ayat ini, saya mengajak Anda untuk melihat ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Dari kisah ambisi, tema ambisi yang membunuh, saudara. Memang ambisi itu memang bagus juga ambisi, tapi kalau ambisi yang membunuh ini mengerikan. Yang pertama dari dua hal ini, saudaraku dikasih, dan dari dua ayat ini kita pelajari. Yang pertama, bahaya topeng kemunafikan demi ambisi pribadi. Kita lihat bagaimana Yoab menggunakan tanda kasih yang paling kudus, sebuah ciuman persaudaraan, sebagai instrumen eksekusi mati. Mengerikan, saudaraku. Berapa banyak dari kita hari ini yang memakai tanda petik topeng mirip seperti Yoab? Mungkin Anda bisa tersenyum di depan rekan kerja kita, namun berapa banyak di antara kita menjatuhkan reputasinya di belakang bos kita? Ada istilah pepatah, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, saudaraku. Mengerikan. Bahkan bagaimana, saudaraku dikasih Tuhan, kita aktif, mungkin Anda aktif pelayani di gereja, namun di dalam hati kita, di dalam hatimu, penuh dengan apa? Sikut-sikutan demi apa? Demi gengsi dan pengaruh. Ini juga terjadi di dalam gereja, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika ambisi menguasai jiwa, saya mau kasih tahu, kebaikan itu berubah menjadi senjata manipulasi, saudaraku. Mengerikan. Yang kedua, apa bisa kita renungkan dari ambisi yang membunuh dari kisah ini, saudaraku? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Anda bisa mencatat. Yang kedua, ketidakwaspadaan terhadap dosa di sekitar kita. Kita bisa melihat konteks Alkitab yang sudah kita baca, mengatakan dengan jelas, Amasa tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab. Kita tahu, Amasa terbuai dengan apa? Dengan keramahan lahiriah sehingga melupakan bahaya di dekatnya, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah peringatan rohani bagi kita. Seringkali, dengar baik-baik, seringkali musuh rohani kita tidak datang dengan wajah menakutkan, saudaraku ya. Musuh rohanimu tidak datang dengan wajah menakutkan, melainkan melalui kenyamanan dan juga bisa melalui pujian dan juga kompromi-kompromi kecil yang tampaknya tidak berbahaya, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih, Tuhan sama kasih tahu, jangan biarkan mata rohani kita dibutakan oleh ciuman duniawi sampai kita lupa ada pedang dosa yang siap mematikan pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, ambisi egois selalu membunuh karakter dan hubungan. Kita tahu Yoab berhasil mempertahankan jabatannya, tetapi Yoab kehilangan jiwanya dan pada akhirnya mati dengan tragis di mesbah Tuhan, saudaraku. Anda bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 2. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ambisi buta itu selalu menuntut korban. Saya mau kasih tahu, ambisi buta selalu menuntut korban demi mengejar karir. Kita tahu bagaimana seseorang mengorbankan waktu untuk anak dan istrinya. Bahkan juga mungkin demi mengejar kekayaan. Seseorang membunuh integritas kejujurannya. Saudara aku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ego yang tidak pernah puas akan selalu berujung pada kehancuran relasi, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, saudaraku. Mengerikan. Hati-hati. Yang ketiga ini, saudara. Ambisi egois itu selalu membunuh karakter dan hubungan. Jangan sampai ada di antara kita demi mengejar kekayaan, demi mengejar kekayaan duniawi ini, engkau membunuh integritasmu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ego yang tidak pernah puas itu akan selalu berujung pada kehancuran relasi. Hancur, saudaraku, dengan sesamamu maupun juga dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kembali kita bisa melihat bagaimana ratusan tahunnya lalu, 2000 tahunnya lalu, kita tahu, saudaraku dikasih Tuhan, sebuah ciuman palsu kembali terulang di Taman Getsemani. Yudas Iskariot, dia mendekati Yesus, dia menyapanya, dia berkata, "Salam Rabi." Dan Yudas mencium Yesus, dan ciumannya ini untuk menyerahkan Yesus kepada para algojo penangkap, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana pola Yoab dan pola dunia. Pola Yoab itu adalah pola dunia membunuh sesama demi ambisi diri sendiri. Dan kita bisa melihat zaman Yesus seperti juga halnya yang dilakukan oleh Yudas. Yudas dia jual Yesus, dia jual Tuhannya demi 30 keping perak, saudara. Namun suraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat kontras radikal dari ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Jelas sekali, saudaraku. Yesus bersabda, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana pola Yesus itu adalah mengosongkan diri. Ini yang disebut dengan kenosis, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, jika dunia mengajarkan kita untuk menikam orang lain demi naik ke atas, Yesus itu mengajarkan kita untuk turun ke bawah, membasuh kaki sesama, dan mengorbankan hak kita demi keselamatan orang lain, saudaraku. sangat berbeda, saudaraku. Tapi hari ini kita belajar polanya yang Yesus ajarkan, pola Yesus. Mengosongkan diri, kenosis. Dunia ini kejam, saudaraku. Tapi berapa banyak juga orang Kristen hidup dalam keduniawian. Dunia mengajarkan engkau untuk menikam orang lain. Sikut kanan, sikut kiri. Injak bawah, jilat atas. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk turun ke bawah. Membasuh kaki sesama. Dan mengorbankan hak kita untuk apa? Keselamatan orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan. Di zaman modernnya sekarang ini, sudah aku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana virus ambisi Yahwa berkembang biak secara luar biasa. Dan itu berkembang biak dengan subur. Saudara pendengar dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, kita hidup di era di mana kutipan. Kita tahu ada satu kata yang berkata begini, kamu harus sukses dengan cara apapun, diagung-agungkan. Saudaraku dikasih Tuhan, hustle culture ini memaksa kita menghalalkan segala cara agar dipandang berhasil. Mengerikan, saudara. Ini virus ambisi Yoab yang berkembang di kanan kiri kita di zaman now ini masih luar biasa subur, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Jangan sampai kita memakan itu, menghidupi falsafah yang mengerikan yang berkata kamu harus sukses dengan cara apapun diagung-agungkan. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian nyata. Ada seorang pria ya bernama Markus, saudaraku. Dia seorang direktur eksekutif di sebuah perusahaan finansial multinasional terkemuka, saudaraku. Saya mengutip kesaksiannya ini. Ini Markus adalah sosok yang sangat kompetitif, saudara. Demi naik ke kursi direktur utama, ia merancang strategi busuk untuk memfitnarkan sejawatnya sendiri yang juga ternyata merupakan sahabat karibnya sejak kuliah, saudaraku. Dan rencana Markus itu berhasil sempurna. Apa yang terjadi, saudaraku? Sahabatnya dipecat dengan tidak terhormat. Dan Markus mendapat promosi yang ia idam-idamkan. Pertanyaannya dari kesaksian ini, apakah Markus bahagia? Enggak, saudaraku. Setahun setelah menjabat, hidupnya dipenuhi paranoid akut, saudaraku. Paranoid. Ia tidak pernah mempercayai siapapun karena takut orang lain akan melakukan hal yang sama kepadanya. Dan akhirnya dia mulai menderita insomnia parah, saudaraku. Dia terjerumus dalam alkohol dan rumah tangganya berantakan hingga akhirnya perceraian, saudaraku. Suatu malam, saudaraku dikasih tahu dari kesaksian ini, saya mengutip kesaksian dia. Di kamar hotelnya yang mewah namun sunyi, Markus mengalami kehancuran hati total. Dia tersadar, saudaraku. Ia sudah berhasil mencapai puncak lumbung padinya. Namun, ia sudah menjadi tikus mati di dalamnya. Dia sudah membunuh persahabatan, membunuh keluarganya, dan membunuh jiwanya sendiri. Demi apa? Demi tahta yang ternyata dingin dan hampa. Dan pada akhirnya sudah aku dikasih Tuhan, Markus datang, dia sujud di sebuah altar gereja kecil. Dia gak datang ke gereja besar. Dia datang ke gereja kecil. Dia menangis, saudaraku. Dia mengakui segala dosanya. Dan dia melepaskan jabatannya yang penuh tipu daya. Dan akhirnya memilih untuk memulai hidup baru. Hidup dengan jujur dan melayani sesama dari bawah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dicatat. Saya mencatat bagaimana Markus itu mengalami pertobatan radikal. Karena apa? Karena ia sadar ambisinya telah membunuh kemanusiaannya. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau ada di antara para pendengar yang hidup dengan ambisi yang membabi buta, mungkin seperti Markus, mari bertobat. mungkin ada di antara para pendengar seperti Yoab, engkau harus bertobat. Bahaya saudara dikasih Tuhan. Engkau bukan hanya membunuh dirimu sendiri, tapi juga membunuh masa depanmu, juga membunuh keluargamu. Hari ini kalau lihat Markus, dia mengalami pertobatan. Dia menyadari dia salah, dia bertobat. Mari kita juga harus datang kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik suara firman Tuhan hari ini. Yang saya mau kasih tahu, itu tidak datang untuk menghakimi karir Anda, tapi ini untuk menyelamatkan jiwa. Ambisi untuk maju itu baik, tetapi dengar baik-baik saudaraku. Ketika ambisi itu dia mulai membuat kita mulai menipu, mulai memfitnah, mulai menjatuhkan sesama, dan juga mulai mengabaikan Tuhan, maka ambisi itu telah berubah menjadi berhala yang siap membunuh engkau secara kekal. Mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang sedang memegang pedang tersembunyi? Mungkin pedang tersembunyi di tangan kiri kita, sementara tangan kita berpura-pura merangkul sesama. Pernah enggak Anda dipuji-puji orang, ternyata di belakang dia punya pedang, dia tikam Anda, atau mungkin Anda pelakunya juga? Kita harus bertobat, saudaraku. Engkau harus bertobat. Adakah pelayanan kita yang didorong oleh motivasi ingin dipuji dan berkuasa, bukan karena mengasihi Kristus? Kalau ada, kita harus bertobat. Dan kita harus mengundang Yesus. Tuhan Yesus hari ini juga mengundang kita untuk bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, ambrukkan setiap berhala ambisi egois kita di bawah kaki salibnya. Dan minta hati yang baru, hati yang dipenuhi oleh kasih, kepuasan di dalam Tuhan, mengucap syukur, kemampuan mengucap syukur, dan kerendahan hati untuk melayani. Ingat sudah dikasih Tuhan, apa gunanya, dengar baik-baik, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ora mataka masyataka datataka. Bapa ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering hidup seperti Yoab. Kami memelihara ambisi-ambisi daging yang merusak integritas kami. Tuhan, kami datang, kami bertobat Tuhan. Bersihkan hati kami dari segala kemunafikan dan kelicikan. Dan ajari kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Yesus, yang rela merendahkan diri demi memuliakan nama-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami buka hati kami, jamah kami Tuhan. Dan biarlah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Uramataka masyataka nabarala masyak. Setiap bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, tumor, gagal ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagiannya mereka pegang Tuhan. Hamba melepaskan firman-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan, dan kami percaya hari ini kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini, dan teruslah dukung program kami. Dan Anda bisa memberikan persembahan, dan persembahan yang Anda berikan kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semua, dan tetap semangat, dan mari kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom,
1: shalom. Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 7350045 0891-5991-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya. Akan tetapi seringkali mereka ingin berdiri sendiri. Sering mereka mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana sendiri di luar Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan dapat turun tangan serta menolong mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka itu berarti kita mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan karena kita mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Inginkah Anda memahami kasih Allah, yaitu Bapa yang berada di surga? Dengarlah apa yang disabdakannya. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah tidak lagi mengingat hutang-hutang dosa kita, yang terbesar sekalipun, apabila kita bertobat dari dosa-dosa itu. Akan tetapi ada sesuatu yang tak pernah dilupakannya, yaitu perbuatan dan pengorbanan yang terkecil yang kita persembahkan kepadanya atas dasar kasih. Siapakah yang dapat memahami kasih itu? Apabila Anda menyadari bahwa demikianlah sikap Tuhan, maka hal ini akan mendorong Anda untuk mempercayai kasih-Nya pada saat-saat yang teramat gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan, kami bawa persembahan kami yang sejati, yaitu hati dan hidup kami. Bukan hanya sekedar nyanyian dan pujian, tetapi kehidupan yang menjadi kesaksian yang menyatakan kemuliaan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Raja yang mulia, Engkau adalah Raja yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa anak-anak akan selalu belajar dari orang tuanya. Semakin cepat anak-anak belajar sesuatu, maka akan semakin cepat pula mereka mengembangkannya dalam kehidupan mereka. Jadi pelajaran yang paling baik sekali untuk ditangkap oleh anak-anak adalah ketika mereka masih sangat muda. Sebagai orang tua, Anda seharusnya mempraktikkan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan dalam rumah tangga Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan mengenai tujuan hidup setiap manusia. Apakah Anda sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan sudah memiliki tujuan hidup? Lalu, apakah tujuan hidup Anda itu selaras dengan tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kehidupan Anda? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: If you are joining us in our broadcast for the first time,
1: jika Anda baru pertama kali bergabung dalam siaran kami,
0: we are in the middle of a series of messages from 1 Peter.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri khotbah 1 Petrus.
0: Today we are going to look at 1 Peter 4, 1-6.
1: Hari ini kita akan melihat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6.
0: Have you ever asked yourself, what is my purpose in life?
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda, apakah tujuan hidup saya?
0: What do I want to accomplish in my life?
1: Apa yang saya ingin selesaikan atau capai dalam hidup saya?
0: What am I doing on a daily basis to accomplish the purpose in my life?
1: Apakah yang saya kerjakan setiap hari didasarkan untuk menyelesaikan tujuan hidup saya?
0: How can I measure success in accomplishing this purpose?
1: Bagaimana saya bisa mengukur keberhasilan dalam menyelesaikan tujuan ini?
0: Every believer must ask themselves these questions.
1: Setiap orang percaya harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri mereka.
0: Every believer must have answers to these questions.
1: Dan juga setiap orang percaya harus mempunyai jawaban-jawaban atas pertanyaan ini.
0: These are crucial questions that none of us can escape.
1: Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial, yang penting sehingga tidak seorang pun dari kita bisa menghindarinya.
0: There are some people who think that they are successful if they have a good job.
1: Ada sebagian orang berpikir mengira bahwa mereka berhasil jika mereka telah memiliki sebuah pekerjaan yang baik.
0: Or a flourishing career.
1: Atau sebuah karir yang cemerlang.
0: Or some think that they are successful if they have enough money.
1: Ada juga sebagian orang mengira bahwa mereka berhasil jika mereka mempunyai cukup uang.
0: Don't fool yourself.
1: Jangan membodohi diri Anda sendiri.
0: There is no such thing as enough money.
1: Tidak ada yang

0: seperti itu selain uang yang cukup.
1: Human nature the way it is.
0: Itulah sifat manusia seperti itu.
1: People always want more.
0: Orang-orang selalu menginginkan yang lebih.
1: But you need to ask yourself this question.
0: Tetapi Anda perlu bertanya kepada diri Anda pertanyaan ini.
1: What is the sum total of my ambitions?
0: Berapa jumlah seluruh ambisi saya?
1: As a matter of fact, I go through this exercise of asking myself these questions on a regular basis.
0: Kenyataannya, saya melalui latihan seperti ini dengan menanyakan diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan kebiasaan.
1: And I wait before God until I'm able to answer.
0: Dan saya menanti di hadapan Tuhan sampai saya bisa menjawabnya.
1: What is my purpose in life?
0: Apakah tujuan hidup saya?
1: What is God's purpose in my life?
0: Apakah tujuan Allah dalam hidup saya?
1: How are these two purposes mesh together?
0: Bagaimana kedua tujuan ini bisa terkait satu sama lain?
1: How am I going to accomplish that purpose?
0: Bagaimana saya akan menyelesaikan tujuan tersebut?
1: My listening friends, here are some of the problems.
0: Saudara pendengar, inilah beberapa masalahnya.
1: Most people do not ask these questions.
0: Kebanyakan orang tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini.
1: Let alone even struggle with the answers.
0: Mereka sendirian dan bergumul dengan jawaban-jawaban.
1: Many people don't know where they are going.
0: Banyak orang tidak mengetahui kemana mereka akan pergi.
1: And therefore they don't know whether they get there or not.
0: Dan karena itu mereka tidak tahu apakah mereka sampai ke sana atau tidak.
1: And when they get there, they're still confused.
0: Dan ketika mereka berada di sana, sampai di sana, mereka masih bingung.
1: They aim at nothing in general and they hit nothing in particular.
0: Mereka tidak mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus pula.
1: It is a fact that there are more people who fail through lack of purpose than those who fail through lack of talent.
0: Adalah fakta bahwa ada lebih banyak orang yang gagal karena tidak memiliki tujuan daripada mereka yang gagal karena tidak mempunyai talenta.
1: Years ago, a famous but busy man got on a train.
0: Beberapa tahun yang lalu, seorang yang terkenal yang sangat sibuk bepergian dengan kereta api.
1: When the conductor asked for his ticket,
0: ketika kondektur kereta api itu menanyakan tiketnya,
1: the man began to frankly search for his ticket.
0: Pria itu dengan terang-terangan mencari tiketnya.
1: But he couldn't find it.
0: Tetapi ia tidak bisa menemukannya.
1: Finally, the conductor said to him,
0: akhirnya kondektur itu berkata kepadanya,
1: "Don't worry, sir. We know who you are."
0: Jangan khawatir, Pak. Kami tahu siapa Bapak.
1: "We know you have a ticket."
0: Kami tahu Bapak punya tiket.
1: "Don't worry about it."
0: Jangan khawatir, Pak.
1: "Just mail it to the railway when you find it."
0: Poskan saja ke perusahaan kereta api kalau Bapak menemukannya.
1: But the man said as he kept on frantically looking for the ticket.
0: Sementara ia terus mencari tiketnya dengan kalut, dan pria itu berkata,
1: "Sir, the problem is I need the ticket to know where I'm going."
0: Pak, masalahnya adalah saya membutuhkan tiket tersebut untuk mengetahui ke mana saya akan pergi, Pak.
1: Many believers do not know where they are going in their Christian life.
0: Banyak orang percaya tidak mengetahui ke mana mereka akan pergi dalam kehidupan Kristen mereka.
1: And therefore they end up accomplishing nothing for God.
0: Dan karena itu mereka akhirnya tidak menyelesaikan apa-apa bagi Allah.
1: They touch no lives.
0: Mereka tidak menyentuh kehidupan orang lain.
1: They change no situation.
0: Mereka tidak mengubah situasi.
1: They impact no one.
0: Mereka tidak mempengaruhi siapa-siapa.
1: They achieve no results.
0: Mereka tidak mencapai hasil.
1: And they flounder until it's too late.
0: Dan akhirnya mereka tertegun sampai itu menjadi terlalu terlambat.
1: Individual believers must have a vision.
0: Seorang pribadi, orang percaya harus mempunyai sebuah visi.
1: Churches must have a vision.
0: Gereja-gereja harus memiliki sebuah visi.
1: Christian institutions must have a vision.
0: Lembaga-lembaga Kristen harus memiliki sebuah visi.
1: The Bible says that without a vision, the people perish.
0: Alkitab berkata bahwa tanpa sebuah visi, umat akan binasa.
1: And if 1 Peter 4, 1-6 tells us anything, it tells us that we must have the right destination.
0: Dan jika 1 Petrus 4, ayat 1-6 mengatakan kepada kita sesuatu, dan itu mengatakan bahwa kita harus memiliki tujuan yang tepat.
1: Not only that,
0: tidak hanya itu,
1: but we must keep on going after we start on the road to our destination.
0: Tetapi kita harus terus bergerak setelah kita mulai dari perjalanan menuju tujuan kita itu.
1: People are always fascinated with the lifestyle of the rich and famous.
0: Orang-orang selalu terpesona dengan gaya hidup orang kaya dan orang terkenal.
1: But today I want to tell you about the lifestyle of the blessed and the joyful.
0: Tetapi hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda mengenai gaya hidup orang yang diberkati dan penuh sukacita.
1: Any Christian can begin to emulate the lifestyle of the blessed and joyful.
0: Setiap orang Kristen harus mulai dengan berusaha menyamai gaya hidup orang yang diberkati dan penuh dengan sukacita.
1: That's what the Word of God tells us.
0: Itulah yang dikatakan oleh Firman Tuhan kepada kita.
1: Peter says it is not impossible.
0: Petrus berkata bahwa gaya hidup tersebut tidak mustahil.
1: The Bible says that it is not reserved for the fortunate few.
0: Alkitab berkata bahwa gaya hidup tersebut bukan disediakan untuk sedikit orang yang beruntung.
1: It is not reserved for the morbid and the unhappy people.
0: Itu bukan disediakan untuk orang yang tidak waras dan orang yang tidak bahagia.
1: No.
0: Tidak.
1: On the contrary.
0: Sebaliknya.
1: It is the lifestyle that God desires for all his children.
0: Itu adalah gaya hidup yang Allah rindukan untuk semua anak-anak-Nya.
1: In fact, it is the lifestyle of Jesus.
0: Sesungguhnya itu adalah gaya hidup Yesus.
1: Look with me at the text of 1 Peter 4, 1-6.
0: Mari kita lihat dari 1 Petrus 4 ayat 1-6.
1: These first six verses of chapter 4,
0: 6 ayat yang pertama dari pasal 4,
1: contain a wealth of blessings.
0: Berisi kekayaan dari berkat-berkat.
1: Let me summarize it for you.
0: Saya akan meringkaskan untuk Anda.
1: The life that has a purpose,
0: kehidupan yang memiliki sebuah tujuan,
1: is a life that is mentally prepared for whatever you may face.
0: Adalah sebuah kehidupan yang mempersiapkan pikiran untuk apa saja yang Anda hadapi.
1: The life that has a purpose,
0: kehidupan yang memiliki sebuah tujuan,
1: is a life that is spiritually powerful to resist the old way of life.
0: Adalah sebuah kehidupan yang memiliki kuasa rohani untuk melawan cara hidup yang lama.
1: The life that has a purpose,
0: kehidupan yang memiliki sebuah tujuan,
1: is a life that is ultimately proven by the Lord in the day of accountability.
0: Adalah sebuah kehidupan yang akhirnya dijamin oleh Tuhan di hari pertanggungjawaban.
1: Let me give them to you simply again.
0: Saya akan ringkaskan lagi dengan sederhana.
1: Mentally prepared,
0: persiapan pikiran,
1: spiritually powerful,
0: kuasa rohani,
1: ultimately proven,
0: terjamin pada akhirnya.
1: When you have a purpose in life,
0: ketika Anda memiliki sebuah tujuan dalam hidup,
1: you are mentally prepared for whatever you may face.
0: Anda mempersiapkan pikiran untuk apapun yang mungkin Anda hadapi.
1: Look at 1 Peter 4:1.
0: Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1.
1: Because Christ died, therefore arm yourself.
0: Karena Kristus telah mati, persenjatailah dirimu.
1: You are to be mentally armed.
0: Anda harus mempersenjatai pikiran.
1: You are to be mentally prepared.
0: Anda harus mempersiapkan pikiran.
1: A soccer player has one purpose in mind.
0: Seorang pemain sepak bola mempunyai satu tujuan dalam pikiran.
1: He must get the ball to go between the goalposts.
0: Ia harus mendapatkan bola untuk dimasukkan ke dalam gawang.
1: The purpose is very clear.
0: Tujuan itu sangat jelas.
1: And because his purpose is clear,
0: dan karena tujuannya sangat jelas,
1: the soccer player knows the difference between a teammate who is going to help him accomplish his goal.
0: Pemain sepak bola mengetahui perbedaan antara rekan satu tim yang akan membantunya untuk menyelesaikan golnya,
1: from the opposing team member who is trying to stop him from achieving his goal.
0: Dengan anggota tim lawan yang mencoba untuk menghentikan dia dari menyelesaikan golnya.
1: So he is mentally prepared for opposition.
0: Demikianlah ia mempersiapkan pikiran untuk lawan.
1: He is mentally prepared for distraction.
0: Ia mempersiapkan pikiran atas gangguan-gangguan.
1: He is mentally prepared for hindrance.
0: Ia mempersiapkan pikiran atas penghalang-penghalang.
1: But he is also prepared for success.
0: Tetapi ia juga dipersiapkan untuk keberhasilan.
1: It works the same way in a Christian life.
0: Hal yang sama berlaku dalam kehidupan Kristen.
1: When you know what your purpose in life is,
0: ketika Anda mengetahui apa tujuan Anda dalam hidup Anda,
1: when you know what your goal is,
0: ketika Anda mengetahui apa goal Anda,
1: when you know what the vision is,
0: ketika Anda mengetahui apa itu visi,
1: you'll be able to distinguish between those that are hindering you and those that are encouraging you.
0: Anda akan sanggup membedakan antara mereka yang menghalangi Anda dan mereka yang menyemangati Anda.
1: You are mentally prepared for the challenge.
0: Anda mempersiapkan pikiran untuk tantangan.
1: But my listening friends, let me tell you something else.
0: Tetapi saudara pendengar, saya akan beritahukan kepada Anda sesuatu yang lain.
1: You are mentally prepared for victory.
0: Anda dipersiapkan untuk kemenangan.
1: This is really the most important part.
0: Sesungguhnya ini adalah bagian yang paling penting.
1: Peter is saying that Jesus' goal was to go to the cross.
0: Petrus berkata bahwa goal Yesus adalah untuk pergi ke salib.
1: That was the goal of the Lord.
0: Itu adalah goal Tuhan.
1: For that he left heaven and came to earth to go to the cross.
0: Untuk itu ia meninggalkan surga dan datang ke bumi untuk pergi ke salib.
1: The Bible said that he set his face like a flint toward Jerusalem.
0: Alkitab berkata bahwa ia menempatkan wajahnya bagaikan sebuah pemantik yang diarahkan ke Yerusalem.
1: And Peter is saying because that was his purpose in life.
0: Dan Petrus berkata bahwa itu adalah tujuan Yesus dalam hidupnya.
1: No matter how physically painful those nails were as they tore into his flesh.
0: Tidak peduli betapa tajamnya paku-paku menusuk saat orang memakukan ke dalam daging Yesus.
1: He stayed the course.
0: Ia tetap menjalaninya.
1: No matter how emotionally painful it was to see Peter's denial of him three times.
0: Tidak peduli betapa menyakitkan secara emosi melihat Petrus menyangkal dirinya sebanyak tiga kali.
1: He stayed the course.
0: Ia terus tetap menjalaninya.
1: No matter how hurtful it was for him to see all of his disciples flee.
0: Tidak peduli betapa menyakitkan hatinya melihat semua murid-muridnya melarikan diri.
1: He stayed the course.
0: Ia tetap menjalaninya.
1: And Peter is saying that because Christ died on the cross.
0: Dan Petrus berkata bahwa karena Kristus mati di kayu salib,
1: he made sin to be defeatable.
0: Ia mengalahkan dosa.
1: He made sin to be overcomable.
0: Ia mengatasi dosa.
1: He made sin to be destroyable.
0: Ia menghancurkan dosa.
1: Most of us will never suffer such severe injustice and pain as Jesus suffered.
0: Kebanyakan kita belum pernah menderita ketidakadilan yang sedemikian menyakitkan dan sakit seperti yang Yesus alami.
1: The pure, sinless, holy Son of God.
0: Putra Allah yang kudus dan tidak berdosa.
1: The one who never sinned in thought, word, or deed.
0: Pribadi yang tidak pernah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
1: Was crucified like a criminal.
0: Telah disalibkan seperti seorang penjahat.
1: Most of us never suffer that kind of injustice.
0: Kebanyakan kita tidak pernah menderita ketidakadilan seperti itu.
1: But some of us may innocently suffer the scorn of others because of our faith.
0: Tetapi sebagian dari kita mungkin menderita fitnah dari orang lain karena iman kita.
1: Some of us may innocently suffer the misunderstanding of our commitment to the Lord.
0: Sebagian dari kita mungkin menderita karena disalah mengerti atas komitmen kita kepada Tuhan.
1: Some of us may innocently suffer the questioning of our motives.
0: Sebagian dari kita menderita sesuatu yang menyangkut motivasi kita.
1: Peter is saying that during those times.
0: Petrus berkata bahwa selama waktu-waktu itu.
1: Arm yourself with the power of Christ's cross.
0: Persenjatailah diri Anda dengan kuasa salib Kristus.
1: And when you do that.
0: Dan ketika Anda melakukannya.
1: You will be mentally prepared for whatever you might face in life.
0: Anda akan dipersiapkan untuk apapun yang Anda mungkin hadapi dalam kehidupan Anda.
1: Some of you may have heard GPS or Global Positioning Satellite.
0: Sebagian Anda mungkin telah mendengar mengenai SPB atau satelit pengendali bumi.
1: That's what they use for some of the mobile phones.
0: Itulah sebabnya orang memakai satelit ini untuk sebagian telepon seluler.
1: It can calculate your position on the earth to within a few feet of your exact location.
0: Satelit itu bisa menemukan posisi Anda di bumi hanya dalam beberapa meter dari lokasi Anda yang sebenarnya.
1: Every believer has a GPS system called the Holy Spirit.
0: Setiap orang percaya mempunyai sistem SPB yaitu Roh Kudus.
1: When your purpose in life is clear.
0: Ketika tujuan hidup Anda sudah jelas.
1: Even when you face distraction.
0: Bahkan ketika Anda menghadapi gangguan.
1: Your internal GPS or Holy Spirit will tell you exactly where you are.
0: SPB di dalam Anda atau Roh Kudus akan memberitahu Anda dengan tepat di mana Anda berada.
1: And what you need to do to get back on track with the Lord.
0: Dan apa yang Anda perlu lakukan adalah kembali ke jalur bersama Tuhan.
1: You will be mentally prepared for whatever might face you.
0: Anda akan mempersiapkan pikiran untuk apapun yang Anda mungkin hadapi.
1: Next time we will see that we will be spiritually powerful to resist the old way of life.
0: Pada siaran yang akan datang, kita akan melihat bahwa kita akan memiliki kuasa rohani untuk melawan cara hidup yang lama.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa setiap orang percaya seharusnya mempunyai jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan hidup. Tujuan hidup orang percaya bukan terletak pada keberhasilan karir, pekerjaan yang baik, atau mempunyai uang yang banyak. Tetapi kehidupan yang mempunyai tujuan adalah dengan sadar mempersiapkan pikiran untuk segala sesuatu yang akan kita hadapi. Kehidupan yang mempunyai tujuan juga adalah kehidupan yang memiliki kuasa untuk melawan cara hidup yang lama. Selanjutnya, kehidupan yang memiliki tujuan adalah kehidupan yang memiliki jaminan Tuhan pada hari pertanggungjawaban nanti. Semoga kehidupan Anda memiliki kualitas-kualitas tadi. Jikalau belum, berarti kehidupan Anda belum berada pada tujuan yang benar. Anda tidak sembarangan saja hidup di dunia ini. Kehidupan Anda dirancang dengan amat sempurna oleh Allah. Allah mau Anda hidup dalam tujuan Allah tersebut. Ingatlah, Yesus telah mati untuk memberikan kemenangan pada tujuan hidup kita.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 63.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerja sama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Be exalted now in the heavens as you glow.
4: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Hey!

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasa-Nya. Ia akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Duka citamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: S the U to the S, say what what?
1: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: 3. Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan YSK dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kebaikanku berarti dan sempurnakanku Yesus, seperti Engkau sempurna Bapa. Aku tahu Engkau sangat mengasihiku dan layak

0: Marilah kita bersuka cita karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tangannya sedang memimpin dan menuntun kita menurut suatu rencana yang bijaksana dan kekal adanya. Kebijaksanaannya memimpin kita terus-menerus, hari demi hari, menuju kepada sasaran yang sudah Ia tetapkan. Janganlah menentang pimpinannya, agar Anda tidak merusak rencana yang mulia bagi hidup Anda. Serahkanlah diri Anda kepada kehendak-Nya, sekalipun hal itu sukar dan tak dapat Anda pahami. Dengan demikian, kesudahan jalan hidup Anda akan penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, kekal selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasihnya telah menyediakan hidangan bagi anak-anaknya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4, ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kelemahan Anda bukan penghalang. Saudara pendengar, siapapun kita hendaknya menghargai setiap insan ciptaan Tuhan. Memang jalan kehidupan seringkali membuat perbedaan yang mencolok di antara sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pintar dan ada orang yang bodoh. Ada orang yang cantik dan ada orang yang wajahnya biasa saja. Apakah menurut Anda Tuhan menjadikan semua ini untuk memperkaya kehidupan? Kalau begitu Tuhan itu tidak adil. Dia hanya mengasihi sebagian kelompok orang saja dan membenci kelompok yang lain. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan itu maha adil. Dia bukan hanya Allah yang adil, tetapi Dia maha adil. Keadilannya melebihi lembaga manusia dan melebihi manusia manapun. Wajar saja Anda tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini. Sebab keadilan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Apabila Anda sedang mencari keadilan, berharaplah pada keadilan Tuhan. Anda dan saya sering tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan membuat sejarah dunia ini. Banyak kali Tuhan memakai orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Bahkan orang sekaliber Albert Einstein pun dulu dianggap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Saudara pendengar, segala sesuatu mungkin di dalam kerajaan Allah. Kasih karunia Tuhan justru diberikan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ingat, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi kuat. Coba ingat, kapan Anda merasa begitu kuat di hadapan Tuhan? Bukankah itu pada saat-saat di mana Anda diserang dengan begitu hebat dan tidak berdaya? Ketika Anda lemah untuk mengambil kekuatan Anda dan menggantinya dengan kekuatan sejati dari Tuhan. Apabila Tuhan mempercayakan kepada Anda, orang-orang tertentu yang dianggap lemah oleh dunia ini, maka jangan pernah takut atau merasa tidak berdaya. Musa mempunyai masalah besar dalam hal berbicara, tetapi dia bisa dipakai menjadi pemimpin yang hebat. Petrus adalah seorang peragu, tetapi sering bertindak gegabah. Tetapi dia berhasil memimpin gereja mula-mula. Thomas adalah orang yang tidak percaya dan selalu ingin melihat bukti. Thomas mati di India di dalam pelayanan Injilnya. Apa yang lemah bagi dunia ternyata dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terkenal telah dipilih Allah untuk menjadi alatnya yang efektif. Anda pun bisa menjadi alat yang efektif terlepas dari kelemahan-kelemahan Anda. Jangan pernah terhalangi untuk melayani, hanya karena kekurangan yang Anda miliki.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Sejalan dengan Roh. Nats firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Alkitab mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Masalah muncul ketika Anda mencoba memahami hal-hal rohani dengan pikiran alami Anda. Membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal alami membuat hal-hal Tuhan nampak bodoh. 1 Korintus 2 ayat 14. Paulus mengatakan, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Dia menyingkapkannya kepada kita dengan berbagai cara. John Walker berkata, menjadi satu dengan Yesus berarti mengembangkan ketajaman rohani dan menerima hal-hal yang terkadang nampak tidak logis yang datang dari Roh. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Berikut ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Anda. 1. Rambu berhenti. Ini adalah lampu merah yang memperingatkan Anda untuk tidak pergi ke suatu tempat. Seekor anjing yang pernah saya miliki membantu saya memahami hal ini. Ia terbiasa diikat dengan tali dan ketika saya membawanya ke ladang tetangga untuk berlari, saya akan langsung menolak ketika ia mendekati tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi. Anjing itu tidak melakukan kesalahan apapun dan peringatan saya untuk perlindungannya sendiri. 2. Sikutan. Sikutan roh dapat mengingatkan Anda akan bahaya yang akan datang. Sebuah ketukan Roh Kudus untuk menjaga hati Anda. Seorang teman saya sedang mengemudi menuju lampu hijau ketika ia merasa sangat terdorong untuk menginjak rem. Maka ia pun melakukannya persis saat sebuah truk gandeng menerobos lampu merah. Kalau bukan karena ketaatannya yang sesaat, dia pasti sudah mengalami kecelakaan. Hal yang ketiga adalah diam. Saat kita sedang mengobrol, Tuhan sering memperingatkan kita ketika kita terlalu dekat dengan pembicaraan yang berdosa, komentar yang tidak adil, atau gosip. Dan ketika Tuhan mendiamkan Anda, berhentilah bicara.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 8784 7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: maksud Alkitabnya apa?
1: Tapi kakak lagi sibuk, dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung, penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah jalan-jalan Tuhan terlampau sukar bagi Anda? Anda selalu bertanya, mengapa dan mengapa? Dan Anda tidak menemukan jawabannya. Anda akan menemukannya apabila Anda menghampiri Allah Bapa dan berkata, Engkau sajalah yang bijaksana, ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu senantiasa benar. Engkau, Tuhan, mengasihi diriku. Engkau sajalah yang mengetahui apa yang terbaik bagiku dan Engkau melakukan yang terbaik itu. Dimanapun Tuhan dihormati, iblis dengan pencobaan-pencobaannya harus menyerah kalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Siap semuanya? Saya boleh dengar suara anak-anak tua di sini, siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng ya.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar our believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam tiga part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita.

Don't stop. Let God hear you guys. Sebelah kanan saya.

keep singing. 再播那个什么？阿门。什么来给你唱 ？Keep singing.

Sekarang saya mau dengar suara yang semuanya. Serukan kepadanya.

Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya, setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-8, Bentuk Tanpa Roh. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Saudara pendengar yang terkasih, mengapa Tuhan tidak berkenan terhadap berbagai perayaan dan korban persembahan dari umat-Nya? Perayaan ibadah dan korban persembahan tidak dikecam oleh Tuhan, sebab Ia sendiri yang menetapkannya. Sesungguhnya yang dikecam Tuhan adalah formalitas ibadah dan perayaan hari raya. Formalitas adalah bentuk tanpa roh. Peraturan ibadah tanpa disertai oleh kehidupan roh. Kewajiban agama tanpa diisi oleh iman yang hidup dan takut akan Tuhan. Perayaan dan korban persembahan tanpa disertai kesungguhan hati. Kehidupan agama dijalani tanpa kasih dan kebenaran Tuhan. Formalitas agama mematikan hati nurani untuk peka terhadap kesucian dan kebenaran Allah. Formalitas agama bahkan menggunakan jubah agama demi kepentingan diri sendiri dan untuk melampiaskan dosa. Banyak orang percaya menghadiri ibadah tanpa kerinduan hati dan takut akan Tuhan, karena ibadah yang suci telah berubah menjadi kebiasaan, rutinitas, dan formalitas. Formalitas agama tidak menghasilkan kehidupan yang baik dan benar. Akibatnya, pertumbuhan rohani dan pengenalan akan Allah tidak mewarnai seluruh kegiatan penyembahan, karena semua kegiatan itu hanya bersifat formalitas saja. Ibadah tanpa iman akan jatuh pada penghakiman Allah, tapi kasih karunia Allah akan menghidupkannya. Saat seseorang bersentuhan dengan kegiatan dan rutinitas rohani setiap hari, maka kepekaan terhadap kekudusan Allah perlahan bisa menjadi tumpul. Hal ini disebabkan karena kita gagal menyelidiki hati kita untuk jangka waktu yang lama. Perubahan hati tidak ditentukan oleh rutinitas, melainkan oleh hati itu sendiri. Kesalahan tidak terletak pada rutinitas ibadah, melainkan karena tumpulnya iman, sehingga rutinitas ibadah dan perayaan tidak dihidupi oleh iman. Saudara, pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa Tuhan mengecam ibadah orang Yahudi? Apakah pelayanan rohani dan penyembahan Anda telah berubah menjadi rutinitas kegiatan rohani tanpa iman? Bagaimana cara mengembalikan dinamika iman yang hidup dalam kegiatan ibadah Anda? Sampaikan tanggapan, komentar, dan saran Anda di 0819-269-1000, di 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi, sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 085.

0: Kemurahannya-lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya meyakini ini bukan peristiwa kebetulan saudara sedang ada di gelombang ini. Ini bukan kebetulan saudara sedang mendengarkan program ini. Karena saya percaya dan saya berdoa setelah terus mengimani, setiap saudara yang mendengarkan program ini dicamah, diurapi, ditolong oleh Tuhan. Karena di dalamnya firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan dia, dan dia itu adalah firman, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Sebelum lebih jauh kami menikmati firman-Mu di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu bekerja ya Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu sungguh-sungguh memampukan kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh itu bukan datang dari perasaan, akal dan pikiran serta kekuatan manusia. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah kuasa-Mu yang sungguh-sungguh mengurapi, menjamah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu pun diberkati, umat diberkati, Engkau Tuhan dimuliakan. Berbicaralah di tengah-tengah kehidupan kami sebelum kami melangkah aktivitas lebih jauh di hari ini. Kami nikmati sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara tentang kata kalimat jangan takut. Hari-hari ini orang sudah mulai ketakutan dengan meningkat yang tidak pernah kita harapkan. Di sana sini berbagai peristiwa terjadi, tingkat kejahatan, tingkat kesulitan, ruang pekerjaan mulai makin susah ditemukan, bisnis-bisnis berjalan begitu ketat, dan hal-hal yang mengancam kehidupan kita, kesehatan kita dan lain sebagainya. Lantas mulai muncul ketakutan. Ada orang sudah mulai takut bergerak, mulai takut berjalan, mulai takut berusaha dan takut dan takut. Tapi dengarkan baik firman Tuhan di kesempatan pagi ini. Jangan takut. Ada alasan kita tidak takut, bukan karena kita mampu. Ada alasan untuk kita tidak perlu takut, bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah punya segala-galanya, justru karena kita sadar kita bukan siapa-siapa, justru karena kita sadar kita manusia biasa, segala sesuatunya penuh dengan keterbatasan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit kita pahami secara akal pikiran kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, sadarkan dirimu. Engkau orang percaya. Kalau engkau orang yang percaya kepada Kristus, berarti janji-janji Tuhan menjadi bagian hidupmu. Berarti firman yang saya sampaikan di kesempatan ini menjadi bagian hidupmu. Tidak perlu takut. Jangan sampai kesadaran ini sudah tidak lagi jadi bagian kita. Ini persoalan di hari-hari ini. Kalau kesadaran ini sudah tidak menjadi milik kita, sehingga kita menjadi pribadi yang hidup dalam ketakutan. Sudah tidak bisa berkreativitas lagi. Sudah tidak bisa beraktivitas secara maksimal lagi. Boleh. Bangkit, ayo kita bangkit. Dengan catatan, mari kita ikut aturan main. Di tengah pandemi yang sampai hari ini belum berakhir, apa yang harus kita buat dengan keadaan-keadaan ini? Ikuti protokol kesehatan. Jalani, saya percaya kalau kita ikut petunjuk Tuhan, dipelihara, ditolong dan dilindungi. Masalahnya yang membuat kita takut karena kita berjalan, tidak sadar kita siapa. Status kita orang percaya, tunduk pada aturan. Roma pasal yang ke-13, tunduk kepada pemerintah. Jadi instruksi-instruksi pemerintah harus kita patuhi. Harus dan harus. Karena itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena itulah firman. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Kita tidak perlu takut. Di mana-mana sudah terus dikumandangkan. Ketakutan itu hanya membuat imun tubuh menurun dan lain sebagainya. Ketakutan itu membuat engkau tidak menjadi kreatif lagi. Ketakutan itu membuat engkau tidak bergantung lagi kepada Tuhan.
1: Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan penderitaan, bukan sakit-sakitan. Rancangan Tuhan adalah damai, sejahtera. Rancangan Tuhan adalah kemenangan. Rancangan Tuhan adalah pemulihan. Rancangan Tuhan adalah hal-hal yang luar biasa di antaranya. Tuhan merancang untuk kita mengalami perkara-perkara yang ajaib. Tuhan merancang supaya kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Kita menjadi pribadi yang maksimal dan mampu menerobos di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita buat? Jangan pernah berjalan sendiri. Ketika Daud sedang ada di depan Goliat, ungkapan Daud kepada Goliat, engkau datang bersama dengan tombakmu, engkau datang bersama dengan lembingmu, tapi hari ini aku melangkah bukan karena sendiri. Hari ini aku melangkah tidak sendiri. Jika ini prinsip ada dalam hidupmu, jika ini yang ada dalam hidupmu, engkau dapat merobos situasi ini. Tidak perlu takut. Hidupi kebenaran firman itu. Kenapa akhirnya Yosua berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Jelas sekali dalam pasal 1 ayatnya yang ke 7, 8 dan 9. Janganlah engkau lupa merenungkan. Renungkanlah setiap kebenaran yang kita dengar, yang kita fahami melalui gereja kita, melalui radio, melalui televisi dan lain sebagainya. Renungkan, gak perlu kita takut. Ayo kita bergerak. Ayo kita berlangkah. Jangan diam. Selagi kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat, kita akan sampai pada apa yang kita sedang harapkan. Karena firman Tuhan berkata, pengharapan orang yang berharap kepada Tuhan, dalam Roma pasal 5 ayat 5, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ibrani pasal 13 ayat 5, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Matius pasal yang ke-28 ayat 20, Tuhan menyertai aktivitas sampai pada akhirnya. Bukan hanya di 1-2 minggu ini, bukan hanya di 1-2 hari ini, bukan hanya di 1-2 tahun ini, selama-lamanya sampai dunia ini berakhir. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, jangan takut. Jangan takut. Ketika ketakutan itu muncul, justru engkau tidak menjadi produktif. Justru kreativitas kehidupanmu jadi hilang. Asalkan engkau sadar status kehidupan orang percaya, posisimu sebagai anak Tuhan, berarti engkau punya hak, engkau punya berhak menerima janji-janji Tuhan. Asalkan engkau ada pada jalurnya Tuhan, tidak perlu kau khawatir. Pasti ada jalan. Mujizat masih terjadi. Kuasanya tidak akan pernah berakhir. Kasihnya tidak akan pernah berhenti. Ya Bapa, dari studio ini hamba mengangkat tangan buat setiap umatmu yang sedang mendengarkan siaran ini dan program ini. Biarlah kuasamu melawat mereka. Jika mereka takut melangkah, jika mereka takut beraktivitas, jika mereka takut berkreativitas, hamba mengangkat tangan dan memohon, ulurkan tanganmu yang ajaib dan izinkan kuasamu menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat menyaksikan betapa Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang ajaib, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Kami percaya Roh-Mu bersama-sama dengan kami, yaitu Roh Kudus. Hanya bersama Yesus kami dapat melangkah, kami dapat menikmati, bahkan kami dapat mengalami hal-hal yang luar biasa, ajaib dan dahsyat. Haleluya. Amin.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cai!

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Gaya Hidup Kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri.

0: kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang membutuhkan perjuangan yang gigih, sejak kita memutuskan untuk mengubahnya, keluar dari gaya hidup yang lama, lalu masuk dalam gaya hidup yang baru. Selama Anda terus tinggal dalam gaya hidup itu, maka itu akan membentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio.

Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam suatu wawancara dengan Dan Rather di acara TV CBS 60 Minutes, Chuck Wells, mantan direktur utama General Electric, ditanya, apa pertanyaan paling sulit yang ia pernah hadapi selama karirnya yang cemerlang? Wells berpikir sebentar dan menjawab, apakah Anda akan pergi ke surga bila Anda meninggal? Dan bagaimana Anda menjawabnya? Tanya Rather. Wells menjawab bahwa selama ini ia adalah orang yang baik, menyumbangkan cukup banyak uang untuk amal, dan melakukan banyak hal lainnya bagi orang lain selama tahun-tahun di mana ia berpengaruh di dunia bisnis. Tentu saja, Rather puas dengan jawabannya. Namun saya terus bertanya-tanya bagaimana percakapan ini akan berlangsung bila Yesus Kristus sendiri yang bertanya. Ya, tentu saja ini hanyalah dugaan saya, tapi saya rasa percakapan itu akan berjalan seperti ini. Yesus, itu baik dan bagus, Jack. Tapi Paulus berkata bahwa keselamatan ada karena kasih karunia oleh iman. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat memegahkan diri. Sebaliknya, keselamatan adalah karunia berdaulat dari Allah. Wells menjawab, saya rasa saya tidak tahu akan hal itu. Tapi Anda harus mengakui, saya telah melakukan banyak hal baik bagi banyak orang semasa hidup saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuan Wells, percakapan ini mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dulu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Dan ia pun telah melakukan banyak perbuatan baik. Si Wells menyaut, ya tentu saja. Dan apa yang Anda katakan kepadanya? Yesus menjawab, saya katakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali sebab tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali. Wells menyaut, yang Anda maksudkan adalah tentang buku catatan Allah yang terdiri dari dua kolom, satu untuk perbuatan baik dan satu untuk perbuatan yang kurang baik, dan saat kolom perbuatan baik lebih banyak dari kolom lainnya, kita masuk surga. Anda mau katakan bukan begitu caranya? Yesus menjawab, saya katakan kepada Anda suatu kebenaran bahwa tak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan dari air dan roh. South Wales, saya selalu berpikir bahwa jika kita melakukan sebaik mungkin, hal itu akan cukup. Ya, saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan cara berbeda bila saya dapat melakukannya kembali. Tapi secara keseluruhan, saya lebih banyak melakukan perbuatan baik. Yesus menyaut, Anda tidak seharusnya terkejut dengan perkataan saya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Wells, bagaimana itu bisa terjadi? Apa artinya dilahirkan kembali? Yesus, Anda adalah pemimpin yang terkemuka. Seorang mantan direktur utama dari perusahaan besar di dunia, dan Anda tidak memahami hal-hal ini? Beth menjawab, saya rasa tidak. Lalu kata Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakannya secara singkat kepada Anda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Pertanyaan, apakah Yesus benar-benar akan mengatakan hal itu kepada Jack Wells? Perkataannya hampir persis sama dengan apa yang ia katakan kepada Nikodemus. Anda dapat membacanya sendiri dalam Yohanes pasal 3
di perjanjian baru. Baiklah, bila Anda berdiri di pintu surga Allah dan mengetuk, dan Petrus menjumpai Anda di depan pintu dan bertanya, "Mengapa saya harus mengizinkanmu masuk?" Apa yang Anda akan katakan? Daftar perbuatan baik itu tidak akan pernah cukup panjang untuk dapat membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik. Pasal 6 ayat 24. Dan licin perkataannya. Pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Memberi pengharapan dan kepastian selalu baru setiap hari bersama Pendeta Charles Manurung MTH.
2: Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan menyertai kita pada saat hari ini. Saudara yang kekasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dan terus belajar, akan menggali akan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kebenaran itu yang menjadi kekuatan yang menuntun kita, membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan, kami butuh hikmat dan kuasa-Mu untuk kami Tuhan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, bukan kami hanya sekedar mendengarnya, tapi kami melakukan kebenaran firman Allah, sehingga dari kebenaran itulah kami bisa bangkit, dari kebenaran itulah kami bisa hidup, dari kebenaran itulah kami bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, sebabnya Bapa-Ku yang baik berfirman langkau pada pagi, pada saat hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini.